0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya teman Pro 2, sebelum aku lanjut ini seru-seruan di pada selamat pagi teman Pro 2, ada baiknya kita tuh dengerin informasi perakiran cuaca gitu ya. Karena tadi jam 6-an masih agak mendung, tapi sekarang udah cerah gitu ya. Gak tahu sih nanti siang gimana. Terus kalau misal kamu mau main ke pantai hari ini, gelombang lautnya kayak gimana? Makanya kita dengerin aja informasi lengkapnya terkait perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini, hari Sabtu 26 September 2026, yang informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Nur Hadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini, Sabtu 26 September 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi hari. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dalam kategori tinggi. Peringatan dini cuaca hari ini waspada gelombang tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Ya teman-teman Pro 2, itu dia informasi lengkap tentang perakiran cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Heri.
2: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut ini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Sabtu 26 September 2026 berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Kondisi dinamika atmosfer menunjukkan bibit siklon 92 West berada di sekitar daratan Thailand, pola siklonal di sekitar Sulawesi Selatan bagian utara, sehingga perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan dengan jarak pandang mendatar diperkirakan antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 68% hingga 91%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 31 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau beraktivitas di sekitar bandara untuk tetap update dengan informasi cuaca yang kami berikan via radio maupun via media sosial. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Ya teman Pro 2, itu dia informasi lengkap, selengkap-lengkapnya terkait informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Dan tentunya teman Pro 2 bisa selalu menyimak info perakiran cuaca setiap hari, tentunya di pada selamat pagi teman Pro 2, karena tentunya kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sekian info cuaca hari ini.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam,

Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini lagi dalam kondisi yang good mood banget gitu ya, karena Indonesia berhasil mengalahkan Singapura di pertandingan tadi malam. Waduh, menegangkan banget gitu ya, karena kemarin aku sempat nonton sebentar barengan sama ibu mertuaku gitu ya. Terus kayak wah seru gitu ya kan, apalagi kalau misal nonton langsung di stadion utama Gelora Bung Karno. Wah pasti keren banget gitu ya kan, karena pengalaman nonton pertandingan bola ataupun juga nonton pertandingan olahraga secara langsung di stadion atau pun juga di gor ataupun juga di tempat pertandingannya, itu tuh beda nih teman Pro 2 ya, daripada kita tuh cuma nonton di layar kaca. Nonton dari layar kaca aja tuh udah seseru itu gitu ya, apalagi kalau misal nonton langsung gitu ya kan. Nah kalau misal kamu pernah nonton pertandingan sepak bola secara langsung di stadion gitu ya, ya mungkin enggak di stadion juga, tapi mungkin kayak di lapangan bola gitu. Mungkin lagi ada turnamen antar kelurahan ataupun juga antar desa gitu ya. Atau klub favorit kamu lagi main gitu ya. Kalau di Jogja tuh biasanya kita nontonnya di stadion SSA ya kan. Terus juga ada di stadion Maguwoharjo. Terus mana lagi ya, di Mandala Krida juga ada beberapa pertandingan yang di pertandingan di sana gitu. Jadi kayak seru sih teman Pro 2 mendapatkan vibes menonton pertandingan di stadion itu emang kayak ada sensasi yang beda gitu teman Pro 2. Walaupun mungkin kamu bukan penggemar sepak bola gitu ya, tapi kayaknya kamu harus coba nih untuk nonton di stadion gitu ya, nonton pertandingan bola di stadion secara langsung. Terus kamu lihat para penggemar sepak bolanya tuh, mereka pada nyanyi-nyanyi, mereka pada ngasih support gitu ya. Kadang-kadang mereka tuh kayak sibuk sendiri untuk kasih aba-aba ataupun juga nyanyi in yel-yel mereka gitu ya, alih-alih mereka tuh nonton gitu. Tapi itu serunya sih teman Pro 2. It's

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Yang punya mata berwarna biru ternyata gak cuma orang Eropa aja. Di Indonesia juga ada. Mereka adalah penduduk desa Kaim Bulawa, Pulau Siombu, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejarah mata biru penduduk Siombu berawal dari perkawinan silang antara budaya dengan bangsa Portugis. Jadi pada zaman dulu, Pulau Siombu itu dijadikan sebagai persinggahan oleh para pelaut Portugis. Para pelaut Portugis ini menjalin hubungan baik dengan Raja Siombu II. Sampai-sampai sang raja menikahkan putrinya dengan salah satu pelaut tersebut. Dari pernikahan ini, lahirlah keturunan pertama mata biru Siombu. Saat ini keturunan Portugis Siombu sudah mencapai keturunan ke-6 dan penduduk bermata biru yang tersisa nggak lebih dari 10 orang.
2: Ini Indonesia.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung pagi hari ini, terima kasih banyak ya. Tadi udah ada Maya, terus ini ada Ali di Kulon Progo yang katanya pengen dengerin lagunya Sheila on 7. Halo, selamat pagi aja. Aku pengen dengerin lagunya Sheila on 7 nih yang Sederhana. Udah aku puterin ya Ali ya. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi enggak enak badan ataupun juga lagi pilek ataupun juga batuk gitu ya. Karena kayaknya emang lagi banyak nih yang terkena flu, batuk, pilek gitu kan ya. Dan tentunya rasanya kalau pas lagi flu, batuk, pilek itu tuh gak enak banget gitu ya kan. Tapi kalau misal kamu juga gak usah ngeyel gitu ya, karena kadang-kadang tuh udahlah kita flu, batuk, pilek gitu ya, tapi tetap aja minum es gitu. Nah, alih-alih kamu tuh minum es, nah ini ada beberapa rekomendasi minuman yang cocok banget untuk diminum saat kamu terkena batuk, pilek ataupun juga flu gitu ya, agar bisa membuat kamu merasa lebih enakan gitu teman Pro 2. Kamu bisa bikin air hangat dengan madu dan lemon gitu ya. Jadi lemon honey hangat gitu ya teman Pro 2. Karena lemon ini kan mengandung vitamin C gitu ya. Terus juga madu ini akan bisa membantu melegakan tenggorokan gitu ya. Dan tentunya kedua combo ini bisa mendukung daya tahan tubuh kamu gitu ya kan. Terus jahe hangat ini emang enak banget ya di badan gitu, karena badannya nanti kita bisa anget gitu ya. Terus jahe ini juga mempunyai khasiat anti radang atau anti inflamasi gitu ya. Terus juga bisa membantu mengencerkan dahak gitu ya kan. Terus kalau misal kamu pengen yang agak adem gitu ya, ya udah nggak apa-apa, tapi makan yogurt aja gitu teman Pro 2, karena yogurt ini mengandung probiotik alami yang bisa membantu keseimbangan bakteri baik di dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau misal kita lagi flu, batuk gitu ya, nah ini yang harus kita perbaiki itu adalah daya tahan tubuh kita gitu ya, agar dia kuat gitu ya melawan virus-virus di dalam tubuh kita biar enggak makin parah gitu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Ya teman pro 2, Agnes Mo kembali ke Indonesia untuk tampil di acara opening FIFA ASEAN Cup 2026. Sebenarnya penampilan dia tuh udah ke spill gitu ya, karena ada yang post di thread kalau gak salah, katanya mbaknya tuh lihat Agnes Mo lagi rehearsal nyanyi Indonesia Pusaka di GBK sampai bikin dia tuh merinding gitu teman berdua. Tapi dari pihak Agnes Mo dan juga FIFA ASEAN Cup 2026 pun juga belum ada konfirmasi gitu ya terkait penampilan Agnes Mo ini gitu. Jadi kayak kayak ini beneran gak sih dia bakalan tampil gitu ya. Tapi ternyata tadi malam Agnes Mo beneran tampil gitu ya di acara opening FIFA ASEAN Cup 2026. Dan di acara ini Agnes Mo menyanyikan lagu Indonesia Pusaka gitu ya, yang tentunya aduh gak ngerti lagi suaranya Agnes Mo kalau nyanyi lagu nasional tuh bikin merinding gitu teman pro 2. Terus dia juga membawakan lagu berjudul Flying High gitu ya, barengan sama dancer-dancernya gitu ya kan. Dan selain Agnes Mo, di acara openingnya itu juga ada penampilan dari Isyana Sarasvati gitu ya kan. Jadi kayak wow keren banget gitu ya kan. Dan apalagi ada pertunjukan kembang api gitu ya. Dan aduh ya namanya juga pembukaan acara atau ajang kompetisi olahraga gitu ya, ini biasanya emang digelar semeriah itu gitu teman pro 2. Well anyway keren banget Agnes Mo, dan aku senengnya Agnes Mo walaupun dia tuh udah berkarir di dunia internasional gitu ya, tapi dia tetap mau datang ke Indonesia untuk menjadi perwakilan Indonesia gitu ya, untuk sebagai pengisi acaranya. Keren banget tau gak?

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu lemon.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya Aca buat kasih tahu kamu gitu ya, 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu jamnya lagu kamu di pagi hari ini. Kira-kira ini kamu mau dengerin yang mana teman Pro 2 ya? Untuk pilihan lagunya di antaranya ada lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, terus lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, terus juga ada lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan gitu ya. Terus ada lagunya Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Terus yang terakhir ada lagunya Tulus, Teh Hijau. Nah, dari 5 lagu ini kamu tuh mau pilih yang mana, teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811251125 ya. Nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan Aca mainkan di jam 8.45, teman Pro 2. Jadi langsung aja kamu kirimin pilihan kamu sekarang, oke? Okay?
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Le.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

sekitar rumah kamu atau di sekitar kos kamu. Suka bingung ya teman pro 2, soalnya ya emang bingung aja gitu ya, karena saking banyaknya jadi kayak aduh makan apa ya pagi hari ini teman pro 2. Nah kalau misal kamu masih kebingungan gitu ya teman pro 2, kalau pengen makan yang berkuah-kuah ya berarti pilihannya adalah soto gitu ya, terus mungkin opor, lontong opor gitu ya kan, terus sop ayam ya kan, terus apalagi ya kalau yang berkuah, ya pokoknya banyak lah ya, sop, soto, terus mungkin rawon, abis itu lontong opor gitu ya, ataupun juga opor ayam gitu ya. Terus kalau misal kamu pengen yang ya biasa-biasa aja, nggak perlu yang kuah-kuah juga, bisa nih kamu bisa cobain nasi pecel, terus mungkin ada nasi gudeg gitu ya, atau bubur gudeg. Abis itu apa lagi ya, masih banyak banget pilihan sarapan yang bisa kamu nikmati gitu ya pagi hari ini. Bisa nasi kuning juga loh ya kan, karena mungkin saking banyaknya pilihan jadinya kita bingung gitu ya menentukan pilihan menu sarapan kita. Cuman kadang-kadang aku tuh ngerasa bahwa aku tuh makannya ya itu lagi gitu. Kalau gak soto ya mungkin sop, atau mungkin gudeg gitu ya. Ya pokoknya apa aja deh yang mungkin warungnya tuh deket gitu ya, atau misalnya sejalan sama jalan aku berangkat kerja gitu kan, atau apa aja deh yang ada di rumah

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat ay ay. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Ya teman pro 2, kalau misal kamu hari ini ada agenda buat main-main ke pantai gitu ya. Ini aku punya satu rekomendasi pantai gitu ya yang bisa kamu kunjungi gitu ya. Kalau misal kamu itu tipe-tipe orang yang suka pantai berpasir putih gitu ya. Terus pengen berenang-berenang gitu ya. Atau misalnya kamu tuh ngajakin anak kecil gitu ya. Nah, kamu bisa nih berkunjung ke Pantai Ngerenehan di Gunung Kidul, teman pro 2. Jadi Pantai Ngerenehan ini adalah pantai berpasir putih gitu ya. Terus di pinggir pantainya tuh ombaknya enggak terlalu besar gitu. Jadi kalau misal anak-anak mau nyemplung dan berenang di sana itu insyaallah aman gitu ya kan. Terus kamu juga bisa naik kapal di sana gitu kan untuk mengunjungi pantai lainnya gitu ya kan. Terus di sana itu ada pasar ikan kecil gitu ya, yang dimana kamu tuh bisa membeli banyak hasil laut gitu ya, mulai dari ikan, udang, kerang, cumi, itu ada semuanya. Terus kamu bisa minta ikannya tuh dimasakin sama vendor-vendor warung yang ada di sana. Makanannya enak teman pro 2, dan makanannya itu bisa kamu minta untuk dianterin ke pinggir pantai teman pro 2. Jadi benar-benar bisa menikmati hasil laut gitu ya, di pinggir laut, di duduk di atas pasir putih gitu ya, sambil menikmati ombak gitu ya kan. Terus nanti abis itu bisa jalan-jalan naik kapal gitu ya kan. Wah, pokoknya aku rekomendasiin Pantai Ngerenehan. Ini Pantai Ngerenehan tuh menjadi salah satu pantai yang yang aku suka gitu. Kayaknya aku udah 3 kali deh kesana temen pro 2. Dan seafoodnya juga enak ya. Terus harganya pun juga masih cukup terjangkau teman pro 2. Kalau misal kamu punya rekomendasi pantai lain gitu ya, terutama yang berpasir putih, coba dong kasih tahu aku gitu ya, biar kapan-kapan aku bisa kesana teman pro 2.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Makan yuk.
2: Yuk, burger enak kali ya. Oh, sama ntar pesen kopinya add sugar ya.
1: Kemarin kan udah.
2: Ya udah, nugget deh sama sosis juga boleh. Atau seblak deh sama boba extra sugar ya.
1: Weh, pengawet sama gula semua itu.
2: Ya biar praktis dan udah pasti enak lah.
1: Iya sih, tapi kalau keseringan efek jangka panjangnya ngeri.
2: Emang efeknya apaan?
1: Macem-macem, mulai dari diabetes sampai cuci darah.
2: Lah, kan kita masih muda.
1: Justru sekarang banyak yang masih muda udah cuci darah gara-gara gaya hidupnya gak sehat. Jarang makan real food sih.
3: Biasakan konsumsi real food untuk hidup sehat yang berkualitas.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Ya teman-teman Pro 2, saatnya Cap buat bacain WA yang udah masuk ke 0811-2511025 ya. Ini aku mau bacain WA dari Taufik di Godean yang dia ini pilih lagunya Juicy Lucy dan juga lagunya Tulus ya. Terus abis itu ada Fuad yang pilih lagunya Pamungkas, lagunya Juicy Lucy dan juga lagunya Tulus. Abis itu ada Katri di Playen yang pilih lagunya Ariana Grande, terus lagunya Juicy Lucy dan juga lagunya Tulus. Abis itu ada Andar di Purworejo yang pilih lagunya Pamungkas, Juicy Lucy dan juga lagunya Tulus. Lara Purnamasari pilih lagunya Pamungkas, Ariana Grande dan juga Tulus. Aziza di Klaten pilih lagunya Pamungkas, Juicy Lucy dan juga Tulus. Kak Rini di Pakem pilih lagunya Ariana Grande, Juicy Lucy dan juga Tulus. Lavernia pilih lagunya Ariana Grande, Tulus dan Madonna. Aisyah pilih lagunya Pamungkas dan juga lagunya Ariana Grande dan Tulus. Abis itu ada Bayu yang pilih lagu nomor 351, Juicy Lucy, Tulus dan Pamungkas. Oke deh, untuk yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 di pagi hari ini adalah lagunya Tulus gitu ya, terus lagunya Juicy Lucy dan lagunya Pamungkas. Indonesia semua nih teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, langsung abis ini bakalan aku mainkan ketiga lagunya yang tentunya sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Terima kasih buat kamu yang udah gabung dan udah bantuin pilih ya.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen jamu-jamnya lagu kamu pagi hari ini. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah bergabung pagi hari ini di segmen jamu-jamnya lagu kamu ya. Udah aku mainkan 3 lagunya, semoga kamu suka ya. Aca masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja ya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aca bakalan balik lagi tentunya buat nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Ya, untuk kamu teman Pro 2 yang mau pergi berwisata terutama di wilayah Jogja gitu ya. Nah, jangan lupa nih ya pakai sunscreen. Karena kadang-kadang tuh kita lupa gitu ya untuk melindungi kulit kita dari bahaya sinar matahari, teman Pro 2. Jadi, apapun kegiatan kamu, apalagi kalau misal kegiatannya kamu tuh banyakan di luar, nah harus banget tuh pakai sunscreen gitu ya, dan jangan lupa sunscreennya dibawa biar nanti pas udah di luar, udah berkegiatan itu kamu bisa reapply atau mengaplikasikan lagi sunscreen tersebut gitu. Karena sunscreen ataupun juga tabir surya ini memang bisa melindungi kulit kita dari bahaya sinar UV gitu ya. Jadi emang harus banget nih digunakan gitu ya setiap hari. Dan enggak cuman buat kamu yang beraktivitas di luar rumah aja loh teman Pro 2, tapi kamu yang beraktivitas di dalam rumah pun juga harus tetap pakai teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Iya teman Pro 2, aku mau kasih satu berita duka di mana Guru Soekarno Putra meninggal dunia hari ini teman Pro 2, Sabtu pagi pukul 4.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta teman Pro 2. Dan kabar duka ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto teman Pro 2. Dan jenazah Guru Soekarno Putra ini sudah dibawa ke rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk disemayamkan. Dan setelah diskusi dengan pihak keluarga memutuskan bahwa jenazah Guru Soekarno Putra ini akan dimakamkan di TPU Karet bersebelahan dengan Fatmawati Soekarno Putri teman Pro 2. Dan tentunya banyak sekali pihak-pihak yang sudah berbondong-bondong ke rumah duka teman Pro 2 untuk melayat dan juga memberikan penghormatan terakhirnya. Kita tahu bahwa Guru Soekarno Putra ini memang dikenal sebagai seniman besar, marhenis dan juga pejuang partai yang tentunya karya-karyanya sudah banyak gitu teman Pro 2. Dan tentunya sebagai bentuk penghormatan, jajaran PDIP dari DPP hingga anak ranting akan mengibarkan bendera partai setengah tiang selama 7 hari teman Pro 2. Rest in peace Guru Soekarno Putra.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 10 aja gitu kan ya. Jadi itu artinya aku harus pamit dulu nih dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang udah gabung pagi hari ini. Dan tentunya kamu gak usah kemana-mana, karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Vina Muviana. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Dan pokoknya happy weekend aja buat kamu teman Pro 2 yang lagi liburan dan sedang menikmati liburannya gitu ya. Tapi kalau yang masih harus kerja, harus nyelesain tugas dan lain-lainnya, ya udah pokoknya tetap semangat aja ya. Aca pamit teman Pro 2, selamat siang. Jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Teman Pro 2 di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktunya Info Pro 2 Sabtu 26 September 2026 bersama saya Vina Mufiana. Info Pro 2. Seniman sekaligus politikus Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra meninggal dunia pada Sabtu 26 September 2026. Guru Soekarno Putra menghembuskan nafas terakhir pada pukul 4 dini hari di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Kabar duka tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto melalui pesan kepada jajaran partai. Guru meninggalkan perjalanan panjang sebagai seniman yang berkarya melalui musik, tari, pertunjukan, dan perfilman. Ia juga pernah menjalani 6 periode sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Operasional SPPG di Patalan 2 Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul resmi diberhentikan secara permanen. SPPG tersebut sebelumnya melayani sebanyak 2.281 penerima manfaat. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Setda Bantul, Hermawan Setiaji, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Penutupan SPPG Patalan 2 didasari oleh SK Kepala BGN nomor 63.517 tahun 2026. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan negara hadir mengawal penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap anak di sekolah Tangerang Selatan. Arifah memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum serta psikologis sesuai kebutuhan selama proses penanganan kasus. Arifah mengecam dugaan kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pendidik di lingkungan satuan pendidikan. Ia meminta penanganan kasus mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban serta memastikan perlindungan selama proses hukum berlangsung.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman-teman berdua. Have a weekend. Selamat menikmati hari Sabtu yang menyenangkan. Dan ini tuh bakalan jadi Sabtu terakhir di bulan September teman-teman berdua. Aduh, sebentar lagi ketemu sama bulan Oktober, November, dan Desember. Cepet juga ya meninggalkan tahun 2026. Dan semoga 2026 tuh kasih banyak hal menyenangkan ya. Kalau ada gemes-gemes yang menyebalkan ya, namanya juga sebuah kehidupan ya. Ada yang manis, ada yang nyebelin, ada yang bikin happy, ada juga yang bikin kesel ya kan. Tapi kalau siang hari ini sih semoga bikin kamu happy ya. Kena Vina Muviana bakalan nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 2. Dan aku sudah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang enak-enak buat kamu dengerin siang hari ini ya. Ada lagu siapa aja, Vin? Ada deh, nanti aku kasih tau ke kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2 di Jalan Gejayan depan Studio Pro 2 Jogja udah mulai agak rame. Berasa ya vibe weekendnya itu udah berasa dari sekarang Teman Pro 2. Ya iyalah, biasanya tuh udah pada curi-curi kesempatan buat jalan-jalan, menikmati Yogyakarta, ya kan? Kalau kamu gimana Teman Pro 2, weekend ini tuh dipakai buat jalan-jalan atau stay di rumah karena mengingat ini tuh udah akhir bulan, uangnya udah semakin menipis. Kalau jalan-jalan pasti perlu uang, jadi kayak hari ini mending di rumah sambil bersih-bersih, ya kan? Gak apa-apa, bersih-bersih rumah sambil dengerin Pro 2 Jogja ya, karena Vida bakalan nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 2, dan juga aku bakalan ajakin kamu buat ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang, karena Vina udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Nanti kamu tinggal tentuin aja pengen dengerin lagu yang mana Teman Pro 2 ya. Aku udah siapin dan dicatat baik-baik Teman Pro 2 biar nanti gak ketinggalan ya. Lagu yang udah aku siapin untuk siang hari ini Teman Pro 2 buat lagu Indonesia ada Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Shilong Seven Sederhana, ada Raim Laude Ikro, Afgan Kacamata, Raisa Love and Let Go, 420 featuring Carita Utami with Mangu, Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, Mahal Ini Percuma, GAC Bahagia, dan ada Ran Dekat di Hati. Buat lagu mancanegara, Vina udah siapin ada Justin Bieber with Ghost, ada Adele with Skyfall, Selena Gomez Killing with Kindness, ada Dua Lipa Training Season, Shawn Mendes

Treat You Better, ada juga Paramore Hard Time, BTS Holy Gang, Maroon 5 featuring Wiz Khalifa with Payphone, ada juga Jay-Z featuring Kehlani with Good Life, dan ada Coldplay with Up and Up. So, langsung aja kasih tahu Vina lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini teman Pro 2. Kamu bisa WhatsApp aku ke 08112511025. And now kita puterin dulu ya 5 lagu pertama yang udah dipilih sama teman produser yang hari ini, yang tadi aku udah spill duluan lagunya. Kalau misalnya kamu udah simpan nomornya produser, kamu punya kesempatan buat dikasih tahu lebih dulu lagu yang kita siapin ya. So, kalau gitu kita nikmatin dulu 5 lagu pertama yang udah dipilih sama Lara Purnamasari. Hai, selamat siang Lara. Lagu yang dipilih siang hari ini ada Justin Bieber with Ghost, Coldplay with Up and Up, ada juga GAC Bahagia, Mahal Ini Percuma, dan juga Shilon Seven with Sederhana. Okay, lagunya udah aku siapin buat Lara siang hari ini. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung, dan buat teman Pro 2 yang mau join di Pro 2 Hitlist, Vina tungguin ya. Kita baru aja memulai perjalanannya, dan kamu bisa kasih tahu Vina sekarang lagu apa yang mau kamu dengerin di Pro 2 Hitlist Santai Siang. So, kita nikmatin dulu 5 lagu pertama yang udah dipilih sama Lara, dan aku awali dari Justin Bieber with Ghost.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

This is Mahalini Percuma, teman berdua. Ini lagunya aku rasa cocok deh buat kamu yang lagi capek, lagi putus asa, karena harus terus berjuang seorang diri, teman berdua, untuk mempertahankan hubungan yang sudah kehilangan maknanya. Kamu pengennya kita tetap bersama, tapi yang satunya lagi tuh kayak ogah-ogahan, teman berdua. Kamunya berjuang sendiri, tapi dianya gak ada di situ nyawanya. Mungkin emang rasanya percuma banget ya kan. Dan kalau misalnya memang sudah gak bisa dipertahankan, buat apa lagi ya kan. Yang ada kamunya makin capek, dianya gak peduli. Terus akhirnya ya udah, kamu yang berjuang sendiri. Ya udah, kalau kata aku sih, daripada mempertahankan sesuatu yang sudah tidak nyaman dan gak ada maknanya, mungkin udahin dulu aja deh ya. Kamu bisa tarik nafas, istirahat, daripada harus mempertahankan sesuatu yang gak tahu ujungnya bakalan kemana ya. Ini tadi lagunya dari Mahalini, teman Pro 2. Lagunya tadi direquest sama Lara Purnamasari yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Tadi 5 lagu yang dipilih dan 3 lagu pilihan Lara udah aku puterin ya. Ada Coldplay, ada Justin Bieber, dan juga Mahalini. Next, kita akan puterin lagunya She Long Seven dan juga GAC Bahagia. So, buat teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung di Pro 2 Hitlist, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini. Oke, aku tungguin sampai nanti jam 12. Hey.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat Mas aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

3 untuk Mamono 2. Salah satu lagu yang tadi sudah di request sama Tri di pelayan siang hari ini. Thank you buat Tri yang udah ikutan gabung. Tadi Tri juga pengen diputerin lagunya Adele yang Skyfall, ada juga Dua Lipa yang Training Season, kemudian Jay-Z featuring Kehlani yang Good Life. Okay, lagunya udah aku siapin buat kamu ya. Terima kasih banyak buat Tri yang udah ikutan gabung. Tadi Coldplay-nya udah aku puter di awal banget, jadi Coldplay-nya sekarang belum bisa kita mainkan ya. Tapi tenang aja, 3 lagu yang udah dipilih sama Tri udah aku siapin dan tinggal kita mainin buat kamu ya. Tapi sebelum kita puterin lagu yang udah dipilih sama Tri, aku mau reminder buat teman Pro 2 yang mau ikutan gabung di Pro 2 Hitlist. Kamu masih bisa kasih tau ke Vina lagu mana aja yang mau kamu dengerin ya. Satu orang maksimal 5 lagu. Jadi teman Pro 2 yang lainnya nanti juga bisa ikutan gabung ya. Dan lagu yang udah aku siapin buat lagu Indonesia ada Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Raim Laude Iqro, ada Afgan Kacamata, Raisa Love and Let Go, 420 featuring Carita Utami with Mangu, Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, dan juga ada Ran Dekat di Hati. Buat lagu mancanegara, aku masih punya Selena Gomez with Killing With Kindness, Dua Lipa Trading Season, ada Shawn Mendes Treat You Better, ada Paramore Hard Time, dan juga ada Maroon 5 featuring Wiz Khalifa with Payphone. Langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana nih yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Boleh WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Aku tungguin sampai nanti jam 12.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

featuring Kelan di teman berdua with Good Life. Yes, ini adalah tadi lagu yang udah di request sama Tri ya. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung siang hari ini. Anyway, aku masih tungguin ya buat kamu yang pengen ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang Teman Pro 2. Aku masih punya beberapa lagu yang bisa kamu pilih ya. Ada Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Rhyme Laude Ikro, Afgan Kacamata, Raisa Love and Let Go. Ada juga 420 featuring Carita Utami Mangu, Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, dan masih ada Run Dekat di Hati. Buat lagu mancanegara, aku masih punya lagunya Selena Gomez Killing With Kindness, ada Shawn Mendes Treat You Better, ada Paramore Hard Times, dan juga Maroon 5 featuring Wiz Khalifa With Payphone. So lagu ini yang masih bisa kamu pilih buat siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Sambil nungguin teman Pro 2 yang mau join di Pro 2 Hitlist, kita lanjutin lagi teman Pro 2 ya, buat puterin lagu yang udah dipilih sama Taufik. Kemudian tadi juga siapa ya namanya ya, oh ada Minace atau siapa nama asli kamu. Dan kita juga akan puterin lagunya Bayu di Godean ya. Tadi Taufik pengen diputerin lagunya Run Dekat di Hati. Habis itu ada Minace yang pengen diputerin lagunya Rhyme Laude yang Ikro untuk Scaffold dari Adele-nya, tadi udah aku puterin ya. Dan juga lagu dari Bayu di Godean, Maroon 5 featuring Wiz Khalifa with Payphone. Tadi Dua Lipa sama Coldplay-nya udah aku puterin, oke? Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung siang hari ini. So, aku tungguin buat kamu yang mau ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih ya. Tentukan lagunya dan WhatsApp aku ke 0811-251-1025.

0: Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ini pengen diputerin lagunya Selena Gomez, Killing With Kindness. Aku udah puterin lagunya buat kamu. Terima kasih udah ikutan gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 di Santai Siang. Dan aku masih akan lanjutin untuk puterin lagu yang udah kamu pilih di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Kita lanjut ke lagu berikutnya yang sudah dipilih sama Sania. Hai, selamat siang Sania. Pengen diputerin lagunya 420 featuring Carita Utami yang Mangu, Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menghilang sama Raisa, Love and Let Go. Oke, tiga lagunya sudah aku siapin buat Sania yang sudah ikutan gabung siang hari ini. Berarti aku masih ada sedikit lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini teman Pro 2 ya. Masih ada Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Afghan Kacamata, Shawn Mendes Treat You Better, dan juga ada Paramore Hard Time. So teman Pro 2, kasih tahu final lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Boleh keempatnya, boleh salah satunya, atau mau dua juga gak apa-apa, bebas. Tinggal tentuin lagu yang mana mau kamu dengerin. Habis itu WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Aku tungguin ya sampai nanti jam 12 di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu Raisa, Love and Let Go, teman Broadway. Ini tadi lagi udah dipilih sama Sania di Broadway Hitlist Santai Siang. Dan sekarang kita udah masuk di menit-menit terakhir, teman Broadway. Dan di menit terakhir ini kita akan puterin 3 lagu yang udah dipilih sama Rini di Pakem. Hai, selamat siang Rini, terima kasih banyak sudah ikutan gabung siang hari ini ya. Dan 3 lagu yang dipilih sama Rini siang hari ini ada Shawn Mendes, Treat You Better, ada juga Paramore yang Hard Time, dan juga Afghan Kacamata. Terima kasih banyak ya Rini sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan ini akan jadi lagu terakhir yang akan aku putarkan di Broadway Hitlist sama Broadway. But don't worry, Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 di Santai Siang. Dan kalau misalnya kamu pengen request lagu lain di luar dari songlist yang tadi sudah aku siapin di Produa Hitlist, boleh banget teman Produa ya. Nanti kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini, oke? Okay? So, kalau gitu kita puterin 3 lagu terakhir di Produa Hitlist Santai Siang teman Produa. 3 lagu ini persembahan dari Rini di Pakem, dan akan aku awali lagunya dari Shawn Mendes, Treat You Better.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

25 Februari Jogja, teman terbaik kamu Afgan Kacamata, teman Pro 2. Ini tadi lagu yang sudah dipilih sama hari ini di Pakem yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitly Santai Siang. Thank you ya buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung siang hari ini, dan Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 di Santai Siang. Dan sekarang sudah waktunya buat makan siang. Aduh, makan tuh jadi salah satu hal yang paling menyenangkan ya buat aku. Kalau buat kamu makan siang itu jadi hal yang menyenangkan atau malah jadi hal yang menyebalkan? Karena kayak aduh makan lagi, menunya itu lagi. Nah kalau menunya itu lagi ya emang sih pasti jadi bosan teman Pro 2. Mungkin harus cari referensi tempat makan baru kali ya. Jadi menunya tuh gak cuma itu lagi, ini lagi ya kan. Mungkin teman Pro 2 boleh loh kasih tau ke Vina rekomendasi makan siang apa sih yang enak buat siang hari ini. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Coba kamu rekomendasiin ke Vina ya, makan siang andalan kamu itu di mana teman Pro 2. Jadi suatu hari nanti aku bisa cobain ke sana. Boleh loh komen ya di 0811-251-1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Iya, kalau banyak pilihannya untuk mencari sesuatu tuh bikin pusing teman Pro 2. Saking banyak pilihannya sampai aduh mau yang mana ya kan. Tapi kalau pilihannya cuma itu lagi ya apa mau dikata. Sama halnya kayak lagi mau pilih makan ya kan. Saking banyaknya rekomendasi kadang suka bingung mau cobain yang mana. Kalau menunya cuma itu lagi juga bosan ya. Begitulah yang namanya manusia teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kamu lagi mau mencoba sesuatu yang baru teman Pro 2, aku akan bantu kamu untuk cobain salah satu tempat yang kayaknya sih bisa buat kamu cobain teman Pro 2 ya. Ini sih salah satu tempat yang direkomendasiin banyak warga Jogja karena dia tuh buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kalau misalnya kamu lagi butuh tempat buat sarapan bisa ke tempat yang satu ini. Mau makan siang pun juga bisa teman Pro 2 dan menunya tuh disesuaikan gitu. Kalau sarapan pagi nanti menunya seperti ini dan kalau menu makan siang ada lagi teman Pro 2. Jadi tinggal pilih aja kamu pengen yang mana gitu. Dan kalau ditanya harganya sih masih affordable teman Pro 2 ya, start dari 5 ribuan aja dan kamu tinggal tentuin kalau pengen sarapan bubur ada, pengen toast juga ada, dimsum apalagi kopi. Nah, yang enggak bisa hidup tanpa kopi ada juga di sini teman Pro 2. Tinggal kamu pilih aja mau yang mana gitu kan. Kalau misalnya kamu datangnya siang hari di jam 12 ini berarti kamu akan menemukan menu siang dan juga malam yang ready jam 11 siang teman Pro 2 ya. Ada banyak menu yang bisa kamu cobain dari nasi daun jeruk, ada nasi goreng merah, ada ayam nasi goreng ayam kampung, atau kalau misalnya pengen dimsum juga ada teman Pro 2. Kalau kata aku sih menunya lengkap ya. Tinggal kamu pilih pengen yang mana untuk siang ini gitu ya. Kalau kamu penasaran lokasinya di mana, bisa langsung mampir ke Kedai Makmur teman Pro 2. Dia tuh punya dua lokasi ya, ada di Jalan Palagan sama di Wahid Hashim. Mungkin kamu bisa sesuaikan sama lokasi kamu sekarang itu lebih dekat kemana teman Pro 2 ya. Boleh dicobain dari sekarang, dicek-cek dulu ya kan, kira-kira menu apa ya yang enak. Kalau misalnya nanti sudah menemukan sesuai sama yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan juga, bisa langsung mampir teman Pro 2 ya. Tinggal tentuin aja lokasinya yang mana, ada yang di daerah Jalan Palagan, ada juga di daerah Wahid Hashim. Tinggal tentuin kamu mau kemana dan mungkin bisa ke salah satu tempat yang dekat sama lokasi kamu sekarang. Jadi biar gak terlalu jauh ya kan. Apalagi siang hari ini Jogja ada

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.
0: Weekly Hits on Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
4: Penyanyi asal Amerika Serikat Miley Cyrus ngerilis lagu Let's Get Married, salah satu lagu di album studio ke-10 Best Persuade. Let's Get Married menghadirkan suasana romantis yang kental dengan pesan cinta serta komitmen mendalam terhadap pasangan hidup. Dalam Let's Get Married, Miley Cyrus menggambarkan perasaan kagum dan rasa syukur seseorang yang merasa sangat beruntung memiliki pasangan impiannya. Nuansa emosional dan ketulusan terasa begitu kuat sejak bait-bait awal lagu dinyanyikan.
0: Pro 2 Weekly Hits.

santai siang. Semoga siangnya kamu beneran santai ya. Karena kan hari Sabtu tuh emang waktu yang tepat buat nyantai, buat istirahat, atau mengeksplor tempat-tempat enak, tempat-tempat yang seru. Apalagi buat kamu yang doyan banget kulineran, hari Sabtu itu adalah waktu yang tepat untuk menjelajahi segala tempat baru yang ada di sini, ya kan? Apalagi di Jogja tuh makin banyak tempat-tempat baru, teman Pro 2. Nah, ini sih sebenarnya bukan tempat baru ya, tapi boleh dibilang tempat yang satu ini tuh lagi rame banget dikunjungi karena menunya tuh serba ada, teman Pro 2. Karena dia buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kalau misalnya kamu kesana pagi hari, kamu bisa nyobain pecelnya. Dan kalau malam hari, kamu bisa coba bakminya, teman Pro 2. Cobain menunya tuh macam-macam. Dari gorengannya ada, ramesannya juga ada. Dan kalau kamu lagi suka pecel, di situ juga ada, teman Pro 2. Tinggal pilih mau yang mana, ya kan? Karena menunya banyak banget, teman Pro 2 ya. Dan ini adalah pecel Yojo, teman Pro 2. Lokasinya ada di Prenggan, Kota Gede, Yogyakarta. Dan aku termasuk yang sudah beberapa kali ke lokasi ini, teman Pro 2. Tempatnya tuh kayak semi outdoor gitu loh. Jadi kamu bisa pilih, kamu pengen di joglonya, di outdoornya, atau di tempat yang indoor, teman Pro 2. Tinggal pilih gitu ya. Apalagi juga tempatnya rindang, jadi enak sih kalau kesana pagi hari atau sore hari, teman Pro 2 ya. Dan pecel Yojo ini menyajikan pilihan sarapan yang lengkap juga. Rasanya juga enak, teman Pro 2. Dan yang paling penting adalah harganya affordable. Itu yang paling penting ya, in this economy, ya kan. Kalau pecelnya tuh tipikal bumbunya tuh gurih, teman Pro 2 ya. Terus dia ada sedikit pedas sama rasa daun jeruknya tuh yang terasa nampol gitu. Tapi tetap enak. Kalau misalnya kamu gak terlalu suka sama pecel, don't worry. Mereka punya menu yang lain. Ada sop ayam, terus ada ramesan, dan masih banyak lagi. Gorengannya lengkap, tinggal pilih. Mau tempe ada, tahu ada, pokoknya semua ada di sana, teman Pro 2 ya. Bolehlah dicobain ya, namanya pecel Yojo, teman Pro 2. Dia buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kalau misalnya kamu mau kesana siang hari juga boleh banget, teman Pro 2 ya. Jangan takut kepanasan karena mereka punya tempat yang bisa kamu pilih, mau yang di joglo ada, yang di semi outdoor juga ada. Tinggal disesuaikan aja, ya kan?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Perunggu 33 kali teman Pro 2. Satu lagu yang tadi di request sama Shanom. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan kemudian terima kasih juga tadi ada Anwar Dijakal yang pengen diputerin lagunya Bara Suara Pikiran dan Perjalanan. Udah kita mainkan lagunya buat kamu ya. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung siang hari ini. Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 di Santai Siang, dan masih nemenin kamu juga yang lagi baru ketemu makan siang yang akhirnya sesuai sama isi dompet ya kan. Jadi menu makan siang kamu apa hari ini teman Pro 2? Apakah pada akhirnya dengan menu yang sama lagi, karena mau coba sesuatu yang baru tuh kayak nanti dulu Devi, nunggu awal bulan. Karena kalau udah awal bulan tuh lebih tenang ya kan, kalau misalnya ternyata harganya lebih mahal kan setidaknya uangnya masih ada lebih gitu kan. Kalau misalnya akhir bulan tuh kayak aduh H2C, harap-harap cemas. Ya gak apa-apa teman Pro 2, nanti ya pas awal bulan tuh tinggal sebentar lagi kok kita meninggalkan bulan September, kayak tinggal 4 hari lagi kemudian ketemu sama bulan Oktober, yang semoga sih bulan Oktober nanti jadi bulan yang lebih baik daripada bulan ini ya. Bernya apa? Berharap dan beruang lebih banyak. Bolehlah kita aminkan teman Pro 2 ya. Anyway, kalau tadi kita udah update lah rekomendasi tempat buat makan siang, habis ini aku mau update lagi kabar terbaru di Asian Games 2026 teman Pro 2 ya. Setelah kemarin tuh untuk cabang olahraga badminton bisa meraih medali emas teman Pro 2 ya. Dan apakah raihan medali emas kemarin itu mengubah posisinya Indonesia? Karena terakhir banget yang aku tahu tuh kan Indonesia ada di posisi 20 teman Pro 2. Apakah dengan adanya raihan satu medali emas kita berada di posisi yang lebih baik? Kita update nanti ya di Sport Highlight teman Pro 2 ya, barengan sama Vina di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

6 kayak mereka tuh jatuh tapi tetap bisa bangkit lagi teman Pro 2 ya. Setelah berusaha dengan maksimal, akhirnya Indonesia mendapatkan satu medali emas teman Pro 2 dari cabang olahraga badminton. Yes, ini adalah salah satu debut dari Muhammad Zaghi Ubaidillah teman Pro 2 ya, yang menjadikan salah satu penentu juga di Asian Games 2026 begitu. Dan bisa dibilang ini juga jadi medali pertamanya Indonesia teman Pro 2 ya untuk Asian Games dengan raihan medali emas. Dan sekarang posisi Indonesia ada di peringkat ke-19 teman Pro 2 di klasemen medali Asian Games Aichi Nagoya sampai hari ini ya, Sabtu 26 September siang. Dan posisi Indonesia ini juga turun satu tingkat dibandingkan klasemen pada Jumat malam gitu. Dan kalau dari klasemen resmi Asian Games 2026, Indonesia tuh sudah mengkoleksi 22 medali ya, 1 emas, 4 perak, dan 17 perunggu begitu. Nah untuk hari ini, kontingen Indonesia tuh punya peluang buat menambah perolehan medali pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 karena hari ini akan ada cabang olahraga kano sprint dan juga angkat besi yang akan bertanding teman Pro 2 ya. Di cabang kano sprint ada Ramla Baharudin yang bakalan tampil di final A nomor women's kayak single 500 meter teman Pro 2 ya, yang sudah berlangsung gitu. Dan nanti kita lihat bagaimana hasilnya seperti apa, oke? Dan semoga habis ini akan ada lagi tambahan medali buat tim Indonesia teman Pro 2 ya. Dan semoga sih dapat yang terbaik gitu. Yang pasti kita juga doakan gitu agar mereka bisa kasih yang terbaik dan juga bisa memberikan hasil yang menarik gitu. Tadi aku sempat lihat juga sih ada yang bilang kalau misalnya nanti dapat medali emas bolehlah kita dikasih jam Rolex. Ya boleh. Boleh kayak siapa aja kita yang menentukan ya kan. Tapi enggak apa-apa deh kalau misalnya itu bisa jadi salah satu pemantik semangat buat para atlet kita ya. Semoga nanti Indonesia bisa kasih hasil yang lebih baik lagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
0: Prodway Indo Hit persembahan 102.5 FM Prodway Jogja.
2: Nah, ini dia teman Prodway, juara baru kita di Prodway Indo Hits, 20 lagu paling hits di Prodway FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, Stefan Pasaribu, belum siap kehilangan. Aduh, kalau ngomongin belum siap kehilangan, rasanya kita semua tuh belum siap untuk kehilangan seseorang, teman Pro 2. Entah itu seseorang, entah itu kehilangan sesuatu yang dari kemarin sedang kita usahakan, ataupun kehilangan sesuatu yang lain, teman Pro 2 ya. Tapi yang namanya hidup tuh kayak kita diajarin, siap gak siap, kamu harus siap kalau misalnya kamu kehilangan sesuatu gitu, teman Pro 2. Aduh, lagu Stefan Pasaribu ini juga jadi reminder buat kita, ya kamu harus siap kalau misalnya suatu hari nanti kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu yang udah kamu rasa tuh jadi sesuatu yang tepat gitu, tapi ternyata harus kehilangan itu. Makasih ya Stefan Pasaribu ya buat lagunya. Ini tuh tadi lagu yang di request sama Rini di Pakem siang hari ini. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung siang hari ini. Dan juga terima kasih buat Taufik di Godean yang weekend ini tetap harus kerja. Jadi biar makin semangat pengen diputerin lagunya Yovi Widianto featuring Tulus dan Glenn Fredly, Aduh Rayu, buat nemenin. Oke, terima kasih ya buat Taufik di Godean yang sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan juga Tam-Tam yang pengen diputerin lagunya Vanessa Z, Menjauh. Oke, nanti aku coba puterin lagunya selama waktunya masih cukup ya. Karena sudah hampir jam 2, yang mana aku juga harus segera pamit dari Santai Siang teman Pro 2. Karena sebentar lagi kita bakalan ketemuan sama Abi Maruf yang bakalan kasih tau ke kamu lagu Indonesia siapa aja yang ada di chart Pro 2 Indo Hits, 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja, dan apakah ada lagu favorit kamu di sana ya. Semoga sih ada. Kalau misalnya nggak ada, jangan lupa di request terus lagu favorit kamu ya. So, kalau gitu Vina pamit. Thank you so much buat teman Pro 2 yang udah dengerin Vina dari tadi jam 10, dan aku pamitan dulu teman Pro 2 barengan sama lagu terakhir yang udah di request sama Taufik di Godean tadi ya. Ada Yovi Widianto, Tulus dan Glenn Fredly, Aduh Rayu. Vina pamit dan dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hit music.
4: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
5: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Teman Pro 2, ketemu lagi barengan aku ya, Suryo Abi Maruf di Pro 2 Indo Hits. Untuk edisi minggu ini, kita mulai dengan dengerin lagu yang minggu lalu menjadi jawara atau nomor 1. Ini dia, satu hits miliknya Nabila Taqiyah.

Satu hits yang baru saja berlalu teman Pro 2 adalah lagu dari penyanyi senior Anji, Putus Atau Terus di posisi 19. Bagaimana dengan satu peringkat lebih baik di chart kita minggu ini? Ada satu hits miliknya Rizky Febian.

Shalom Seven-nya udah ya, sederhana, udah kita dengerin tadi teman Pro 2. Kita tunggu lagi bagaimana karya dahsyat Shalom Seven berikutnya. Di posisi 17, lanjut kita ke peringkat 16, ternyata ditempati oleh juara kita untuk edisi minggu lalu, Nabila Taqiyah, Cegil, di posisi 16 minggu ini.

Kalau kamu dengar Teman Bro 2, ada lagu di posisi 15 yang baru saja berlalu. Itu adalah lagu miliknya Divki Khalif yang berkolaborasi dengan Prinsa Mandagi, Seandainya. Bagaimana dengan satu peringkat lebih baik? Di Lestari dengan hitsnya Perahu Kertas, nyaman di posisi yang sama, di posisi 14.

Music. Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

peringkat 9 teman bro 2, kita punya Naikilah My Mind Gue di peringkat 9. Udah kita dengerin ya bagaimana di posisi 8. Ini dia satu hits kolaborasi Shelina bersama Andi Rianto, Sumpah Mati, di posisi 8 chart kita.

Teman Pro 2 kali ini berkolaborasi dengan Arsi Widianto. Ini adalah Cinta di peringkat 7. Udah kita dengerin. Bagaimana dengan di peringkat 6 selanjutnya? Aku punya satu lagu dari Gea Indrawari, Penyihir.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Teman Pro 2, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Tulus, Teki.

102 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja. Baru saja Anda simak Pro 2

Teman Pro2, kita awali dari berita internasional. Menteri Luar Negeri RI Sugiono melanjutkan agenda pertemuan bilateral di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendorong penguatan kerjasama konkret, terutama di bidang ekonomi dan juga kemanusiaan. Upaya tersebut menjadi bagian dari diplomasi Indonesia untuk memperluas kerjasama dengan negara-negara mitra sekaligus mendorong kontribusi Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan global.

0: Seniman sekaligus politikus Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra meninggal dunia pada Sabtu 26 September 2026 pada pukul 4.16 waktu Indonesia Barat. Guruh meninggal dunia pada usia 73 tahun. Guruh dikenal sebagai seniman yang memiliki perjalanan panjang dalam dunia musik, tari, dan juga kebudayaan Indonesia. Selain berkarya di bidang seni, ia juga pernah terlibat dalam kehidupan politik nasional. Kabar wafatnya Guruh menjadi perhatian nasional karena kiprahnya dalam mengembangkan dan juga memperkenalkan seni serta kebudayaan Indonesia melalui berbagai karya.
1: Info Pro 2.
0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Sleman menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Moyudan Sleman. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu warga yang mengalami keterbatasan air bersih akibat kondisi kekeringan. Program penyaluran dilakukan melalui sedekah masyarakat dan juga menjadi bagian dari kepedulian sosial Mas Basnas Kabupaten Sleman. Bantuan air bersih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak kesulitan memperoleh air. Sebelumnya Basnas Sleman bersama BPBD juga menyalurkan 2.000 liter air bersih kepada warga Padukuhan Citar, Kelurahan Sumber Arum, Moyudan pada 24 September 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2FM.
3: Sore ceria. Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
4: 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. So geng santun, teman Pro 2, kali ini Safira Jing siap menemani kamu di Sore Ceria tentunya sampai nanti di jam 7. So kali ini kita akan awali Sore Ceria dengan Top 20 International Call bersama Vina Mufiana.
5: More music, more variety.

sudah waktunya Vina kembali buat kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Yang pasti, lagu mancanegara yang ada di chartnya kita ini tuh berdasarkan lagu yang paling sering direquest sama teman Pro 2. So, kalau kamu pengen lagu favorit kamu ada di chartnya kita, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan kamu bisa request di jam-jam request ya. Dan dengerin siaran Pro 2 Jogja lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download aplikasinya di App Store dan juga Play Store. Oke? Sebelum Vina kasih tahu lagu siapa aja yang ada di chartnya Pro 2, aku mau reminder kalau minggu lalu kita punya Blackpink with Go yang berhasil jadi jawara selama 2 minggu berturut-turut. Apakah minggu ini posisinya akan tetap berada di puncak atau tergantikan dengan yang lain? We'll see. So please welcome, this is Blackpink with Go.

Minggu ini ada satu lagu yang harus cabut dari Chapter 2 Hit List nomor 2. So kita harus say goodbye sama Shana Spiro with Die on This Hill.

Menggantikan Shannon Spiro yang harus cabut dari chart berdua hitlist, mari kita sambut new entry this week. Ada Rex Orange Country featuring Danny Cesar with Indecision. Track 20.

Well, teman berdua, kalau gitu kita langsung aja untuk masuk ke chart berdua hitlist. Kita akan awali dari posisi paling bawah, dan di posisi ini aku punya Harry Styles with Aperture yang turun satu peringkat ke posisi 19. 18 minggu di chart berdua hitlist, Prep Do What You Gotta juga harus turun satu peringkat ke posisi 18. Dan di posisi 17 aku punya Mitski, Where My Phone. Track 19.

Setelah 2 minggu ada di posisi puncak, ternyata Blackpink harus turun 15 peringkat ke posisi 16 dengan lagu andalannya Go. Kalau yang ini berhasil naik 5 peringkat sama Bro 2, ada Kelsey with Animal di posisi 15 dan di posisi 14 ada Jennie Less Than a Lover. Track 16.

3 minggu di chart berdua hitlist nomor 2, Teddy Swims berhasil naik satu peringkat dengan lagunya Break Up in Reverse. Stupid Song dari Olivia Rodrigo ada di posisi 12 dan di posisi 11 naik satu peringkat ada Denver City with Self Aware. Track 13.

0: So, aku bakalan kasih tau kamu lagi nanti lagu siapa aja yang ada di posisi 10 sampai posisi jawara, oke? Okay? Tapi sebelum itu kita ke bubbling up this week teman-teman berdua, karena di bubbling up aku punya Karol G featuring Bruno Mars with Still, dan ini tuh satu lagu dari Karol G yang pakai bahasa Inggris teman-teman berdua, dan kolaborasinya gak tanggung-tanggung barengan sama Bruno Mars. So, kalau kamu suka sama lagunya, boleh di request ya, biar lagunya segera masuk di chart berdua hit list. So, please welcome, this is Karol G featuring Bruno Mars with Still.
1: More music, more variety. Berdua hit list, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

This is Still teman Bro 2. Dan kalau kamu pengen lagu ini Still di Chart Bro 2 Hit List, jangan lupa di request terus ya, biar mereka bisa segera masuk ke Chart Bro 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Dan kamu tinggal request Karol G featuring Bruno Mars setiap hari di jam-jam request. Dan kamu bisa WhatsApp di 0811-251-1025. And now kita ke posisi 10, 9 dan 8. Di posisi 10 kita awali dari Somber, My Body Is Not Ready yang naik 1 peringkat. I Know It, I Know You dari Taylor Swift naik 1 peringkat ke posisi 9. Dan di posisi 8 ada BTS with Come Over. Track

Pemilihan minggu di chart berdua hit list sama Bro 2, Ariana Grande berhasil naik satu peringkat dengan Hate That I Made You Love Me. Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Tadan naik satu peringkat ke posisi 6. Dan 11 minggu di chart berdua hit list, Alex Warren with Fever Dream naik satu peringkat ke posisi 5. Track 7.

Kita sekarang semakin dekat dengan posisi jawara teman Pro 2 dan sekarang kita udah ada di posisi 4. Di posisi ini aku punya Olivia Rodrigo dengan lagunya Drop Dead yang berhasil naik satu peringkat. Risk It All dari Bruno Mars ada di posisi 3 dan di posisi runner up ada BTS Sweet Swim. Track 4.

Yes, itu dia teman-teman, dua lagu mancanegara yang ada di chart berdua hitlist dari posisi 19 sampai runner up. Jadi gimana, ada lagu favorit kamu di sana? Dan apakah lagu favorit kamu bertahan posisinya, naik atau turun? Nah, kalau pengen lagu favorit kamu tetap ada dan still di chart berdua hitlist, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar lagu favorit kamu tetap bertahan di chartnya kita ya. Dan buat teman-teman dua yang baru aja gabung di chart berdua hitlist, don't worry, karena Vina bakalan kasih tau kamu lagi lagu siapa aja yang ada di chartnya kita. So, kalau gitu kita langsungan aja recap time. More music, more variety. For dua hitlist, top 20 countdown recap. Kita awali recap time teman berdua dari satu lagu yang harus meninggalkan chart berdua hitlist, ada Shayna Spiro with Die on This Hill. Menggantikan Shayna Spiro ada Rex Orange Country featuring Danny Cesar yang berhasil jadi new entry this week dengan lagu mereka Indecision. Aperture dari Harry Styles harus turun satu peringkat ke posisi 19. Di posisi 18 ada Prep Duo Together. Turun juga nih satu peringkat ke posisi 17 ada Mitski Where My Phone. Go dari Blackpink harus turun 15 peringkat setelah 2 minggu di posisi pertama, dan mereka turun ke posisi 16. Posisi 15 ada Cassie with Animal yang berhasil naik 5 peringkat. Less Than a Lover dari Jennie naik 1 peringkat ke posisi 14. 3 minggu di chart berdua hitlist, Teddy Swims berhasil naik 1 peringkat dengan lagunya Break Up in Reverse. Stupid Song dari Olivia Rodrigo naik 1 peringkat ke posisi 12. Posisi 11 ada Temper City with Self Aware. Bubbling Up this week, akunya Karol G featuring Bruno Mars with Still. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request ya. Naik 1 peringkat ke posisi 10 ada Somber, My Body Is Not Ready, I Know It, I Know You dari Taylor Swift naik 1 peringkat ke posisi 9. 8 minggu di chart berdua hitlist, BTS naik 1 peringkat ke posisi 8 dengan lagunya Come Over. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me ada di posisi 7. Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada naik 1 peringkat ke posisi 6. 11 minggu di chart berdua hitlist, Alex Warren with Fever Dream ada di posisi 5. Posisi 4 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead, Risk It All dari Bruno Mars ada di posisi 3, dan runner up this week ada BTS Sweet Swim. More music, more variety. For the world hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Dan sekarang aku spill ke kamu siapa jawara kita minggu ini. Please welcome, this is Hon featuring Nicki with Location Unknown. More music, more variety. Get ready for Fordua Hitlist, the weekly top 20 countdown.

0: Yes, itu dia teman Pro2, jawaban kita minggu ini di Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. Well, sudah jam 4 sore teman Pro2. Waktunya Vina pamitan dulu dari Pro2 Hitlist. Minggu depan aku bakalan balik lagi dan kasih tahu ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro2 Jogja. Oke? Okay? Dan setelah ini kita akan bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti acara Music Planet. Yes? So, kalau gitu Vina pamit dan dengerin terus 2,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye! More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Pro2 FM. Pro2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM. Sore ceria.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Landa Krisandaru, teman Pro 2. Di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di musicpreneur abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro 2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2, gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget nih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah. Iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar.
0: Ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener. Lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya
1: solo.
0: Biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa lah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya.
0: Yoi. Nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget Om.
1: Setahu gua anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo ma.
1: Ya, benar enggak ya? Kita nak tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gua sih keren band-nya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gue bawa kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget, khas banget.
1: Kalau di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
0: lah. Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong boleh di absen nih?
1: Oke sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris. Di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang. Dari sebelah sini sekarang, siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Aldan.
0: Oke, Bang Aldan. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Ambis.
0: Awis.
5: Awis.
0: Oke.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih? Oh. Kan juga enggak ada eng. Oh, iya. Oh, Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman Pro 2 The Fitter. Tepuk tangan dulu dong. Jadi, kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka punya
2: The Fitris.
0: Oh, The Fitris. Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Nah, kira-kira nih, boleh gak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu? Karena namanya lucu nih, The Fitris. Ya, kayak sinetron ya, Cinta hai, Fitris ya.
2: Hai.
0: Nah, boleh. Ini sama dengan Nyonya Mendir. Iya. Boleh, siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu, coba.
0: Bang Wahyu?
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempet kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini personel yang paling terakhir nih ya?
2: Iya.
0: Paling terakhir, ini
2: format terakhir.
0: Format terakhir nih.
2: Okay.
6: Itu bubar semua, terus ganti baru yang gak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya?
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya, kita vakum. Ya. Vakum sih ya, karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
6: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
6: 2023.
0: Oh, oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya?
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Lumayan.
0: Oh, hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang.
2: Sangat lama
0: ya?
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya? Iya.
3: Itu ya.
0: Apa
3: itu? Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Kan? Ini seniornya nih.
3: Oke. Seniornya nih. Oke. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke. Okay.
3: Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Al ya?
5: Iya pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya?
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh langsung kakak kandung. Oh iya.
2: Ya Jaling Gims biasanya.
0: Oh, oke.
5: Saya tuh cuman mikir gini, ah ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Karena biasanya segi suara nggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya benar. Oh gitu. Nah kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: Kalau EP waktu itu.
0: Oh EP. EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum, kita pikir kan anu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh kita gitu.
5: Kita rilis single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya ya.
2: Iya, betul.
0: Oh iya iya iya.
2: Asik.
0: Iya. Biar tetap belia.
2: Iya. Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soulja dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
2: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asik kan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue gak tahu nih, gue pengen nanya jujur. Kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Banyak sekali komunitas
7: di reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan gitu. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh.
2: Iya, betul.
7: Reggae mau apapun. Jadi IP-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
7: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
7: Iya. Sama yang pop.
0: Oh.
7: Secara marketing atau secara media memang dia batasannya
0: komunitas.
7: Ya, seperti musik populer yang diangkat selalu kan.
0: Dia basicnya komunitas ya. Oke.
7: Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: Boleh pakai mic?
7: Nonton nonton di Gading Serpong itu rame banget kayak nonton.
2: Tujuan ya?
7: Iya.
2: Tujuan
0: itu reggae ya?
7: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
7: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
7: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
7: Iya. Jadi secara komunitas hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar, fans-fans yang kecil-kecil ini harus digrab.
0: Oh iya.
7: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
7: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
7: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media. Lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
7: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
7: Slang punya komunitas slankernya.
0: Slankersnya.
7: Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build community-nya.
0: Iya, betul.
7: Jangan sampai mencar, hilang, dan lain-lain.
0: Iya sih,
7: nah,
0: sepakat.
7: Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP-nya tetap ada.
0: Tetap ada.
7: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju
0: ya?
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
7: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta. From the beginning.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wadullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wadullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin bulan menarik dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun, pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Ada baju pramuka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya. Kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: bapak ya?
2: Bapak-bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gua ilah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman umur
0: udah iya. Kelihatan. Oh, jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran
0: gitu. Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Sampai tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang deh yang masih nongkrong deh gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
2: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun main lagu begitu.
0: Iya.
2: Udah mateng dah pokoknya.
0: Kepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar

0: sosial,
1: kritik sosial
2: kayak gitu-gitu deh.
0: Gitu, kalau reggae gitu
3: Oh iya.
1: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
0: Atau kumpul bareng kayak ini, menari.
3: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
1: Oh boleh.
3: Boleh dong.
1: Sangat boleh.
3: Boleh kan?
0: Ini memang gak pernah jatuh cinta.
3: Iya.
1: Kayak no no cry dong.
3: Iya. Reggae jatuh cinta dong.
1: Oh boleh.
3: Boleh dong.
1: Sangat boleh.
3: Boleh kan?
0: Ini memang gak pernah jatuh cinta.
3: Iya.
1: Kayak no no cry dong.
3: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
1: Ada.
3: Iya kan banyak kan?
1: Banyak.
3: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
1: Oh boleh.
0: Boleh dong.
1: Ada sih. Ada sih.
3: Dimitris ada gak lagu reggae cinta gitu?
4: Ada sih.
1: Ada. Nanti
4: coba I Got Love.
3: Oh iya deh, I Got Love.
4: I Got Love tuh. Oh iya deh. Tentang cinta tuh, tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
3: Wah.
1: Versi gombal.
4: The story almarhum.
3: Oh almarhum. No, jadi emang dituangin di lagu reggae.
1: Iya, betul.
3: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
0: Gua banget nih,
3: gua lagi nongkrong. Ya
1: banyak sih yang kayak gitu.
3: Ada juga tuh.
1: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
3: Ya sih.
1: Gua banget nih.
3: Ini gua lagi pakai di Perjusa Persami nih bang gitu. Ada nggak ya?
1: Kalau itu nggak tahu deh ya.
3: Ada nggak yang gua lagi di Puperta nih bang. lagi pakai.
0: Pakai kacu.
3: Iya.
1: Iya. Pakai tambang.
3: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya. Ah,
1: bisa jadi.
3: Iya kan.
1: Iya.
3: Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan.
0: Anak gunung.
3: Benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan.
1: Oh, iya.
3: Iya kan.
1: Oh,
3: perlu banget gitu. Boleh tuh om. Boleh. Marketing berikutnya ya.
0: Boleh
3: tuh.
0: Bisa.
3: Iya. Kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
0: Sesuai.
3: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya. Joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
1: Oh sering.
3: Sering ya?
1: Sering.
3: Asik.
0: Terakhir
1: kita main di
0: kemarin acara
4: 17-an ya.
1: Asalnya Skuter Honor Group.
3: Oh.
1: SOG yang kemarin tuh di mana Gatsu Subroto ya?
3: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
1: 17-an. Enggak. Kita coba SOG terakhir.
3: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah itu 17-an. Cocok juga tuh.
1: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
3: Oke. Dia ngasih banyak ini juga bantuan ya, juga ya.
1: Sangat.
3: Oke. Kalau The Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
1: Nah, tuh.
3: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
0: Lagi dibikin,
1: lagi proses.
3: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
1: Bisa.
3: Iya kan? Juga. Cinta Fitris.
4: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan, mau bikin apa nih kita buat fanbase, Trianti Fitrianto.
1: Jadi aneh.
3: Jadi laki tuh.
1: Iya.
3: Tapi gue belum nanya ya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
1: Itu sih potongan.
3: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon ya, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon, udah pakai headphone soalnya. Oh, iya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
0: Yang saya tahu sih ya, sebenarnya.
3: Ya, dari mana coba?
0: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan, karena kalau kita cari di apa sih
1: gitu? Google ya,
3: di Google
0: itu pasti keluarnya paling pertama.
3: Oh,
0: terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
1: Kembali ke fitrah.
0: Asik. Muslim. Ntar ya muslimah.
1: Kembali ke fitri.
3: Kembali ke fitri.
0: Iya.
3: Wah gila. Iya
0: religi semua dong.
1: Harusnya sih gitu.
4: Harusnya.
3: Lu juga baru tau om?
0: Baru tau.
3: Oh gitu, emang dari situ ya?
1: Iya.
3: Oh.
0: The fitrah artinya gitu ya.
3: Kembali suci.
1: Orang juga mengartikan juga Fitris.
3: Mm-mm.
1: Mohon sehat.
3: Ah, ada bisa.
1: Asumsinya
3: bisa. Bisa pohon sehat ya.
4: Kelapa tadi, Bang.
3: Pohon kelapa.
1: Pohon kelapa sehat. Sehat. Kelapa hijau.
3: Ya Pramuka bener kan? Ya, iya kan lagunya. Oh iya Pramuka. Iya kan?
0: Emang iya. Depannya D itu ada Koko.
3: Iya. Betul. Oh iya bener. Emang marketnya Pramuka berarti. Fix ya. Ada Pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
0: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya. Nah. Band gua dulu itu namanya Akar.
3: Akar.
0: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar om.
3: Oh.
0: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo bener. Doa,
3: iya. Akarnya dicabut ya. Dicabut
0: ya. Jadi mau nggak pernah naik-naik.
3: Oh iya. Iya.
0: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
3: Iya iya iya.
1: Iya ya, betul. Iya.
3: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
4: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya itu kayak ini aja ya apa yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Itu saat paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
3: Oh, The Fitris ya.
1: Walaupun menderita.
3: Oh iya. Yeah.
4: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
3: Pakai DE ya.
4: DE, FI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya dikit
3: sendiri. Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
1: Oh iya. Udah prepare.
3: Iya, untung gua tanya.
4: Ada pengalaman juga gini, apal arti sebuah nama.
3: Iya. Yeah.
4: Kayak Kodak kan gitu ya?
3: Iya benar.
4: Artinya apa gitu?
3: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih.
4: Sebutin orang senyum nih gitu
3: loh, Fitris gitu. Aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
1: Bebas.
3: Regi bebas. Iya benar. Oke teman-teman ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811-101-05. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya.
1: Ya.
3: Kayak terlalu mainstream juga nggak suka ya.
0: Out of the box.
3: Out of the box. Oke, okay, teman-teman, gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya. Tadi Om ya, kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi.
0: Oh.
1: Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lu yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Iya. Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke, oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Ya. Yoi, belum pengennya. belum bisa di-spill ya. Enggak,
3: biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin, amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman Pro 2 seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik, industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram, ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari official. The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok, ada TikTok? TikTok
2: ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Tapi sendiri
0: aja,
3: kita ada official.
0: Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Cuman kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Kayak, padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. Di
3: hampir.
0: Iya, 1.17-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kayaknya lagu Lihat Kebunku pas banget ya untuk aku puterin di sore kali ini, menemani kamu yang lagi perjalanan teman Pro 2, yang mungkin habis dari Parang Tritis ya kan, ataupun dari pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul. Enggak mbak, ini baru capek banget nih setelah sehari-hari kegiatan, apalagi yang udah seminggu sepekan ini udah kegiatan, kayak capek banget ya, lemes ya. Tapi yang hari ini mungkin kamu lagi kejebak macet juga, pokoknya semangat. Dan tentunya sambil kamu perjalanan teman Pro 2, jangan lemes dulu ya, karena Pro 2 Jogja bakal suntik semangat kamu lewat musik-musik yang bikin mood auto naik teman Pro 2. Dan kali ini ada aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu di 102,5 FM. So, kamu boleh request lagu sembari kamu menantikan perjalanan kamu, ataupun juga yang lagi nongki, ataupun yang lagi perjalanan dan juga lagi menikmati senja ya kan, mau perjalanan menuju ke tempat senja. Kamu langsung request aja di nomor kita di 08 11 25 11 025. Mau request boleh, mau kirim salam juga boleh. So, stay tune ya bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria kali ini bareng aku Safira Ajeng, tentunya yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 teman Pro 2. Dan aku mau menyapa dulu ada teman-teman gue udah gabung kali ini dari Kak Ari dan Ngaglek ya. Habis itu Kak Aisyah juga yang udah join kali ini. Kak minta dong, pas banget nih menuju senja. Aku meminta lagunya Menuju Senja kata Kak Ari di Ngaglek nih ya. Minta lagunya Menuju Senja dari Payung Teduh. Udah pas banget kalau kita mau jam-jam menuju senja. By the way teman Pro 2, kalau kalian menikmati senja kali ini, biasanya kalian kemana nih? Coba bisa disepil-sepil ya, barangkali ya kan ada tempat yang seru buat menikmati menuju senja. Kalau aku sendiri teman berdua, kalau menuju senja ya kan, pas-pas senja ini aku biasanya menikmatinya di depan Balai Bahasa. Pernah gak sih kalian di depan Balai Bahasa Yogyakarta? Di situ banyak angkringan dan apa ya, emang nuansanya enak banget kalau misalkan kalian menikmati senja di sana. Jadi bisa ada jembatan. Nah, jembatan dekatnya McD itu kan. Habis itu kamu juga bisa menikmati kali Code di bawahnya, dan juga yang paling seru kamu bisa menikmati Kota Baru dengan nuansa yang rame tapi enggak begitu padat gitu teman Pro 2. By the way, kali ini Kak kok belum ada ya menuju sendanya. Bentar, aku cariin dulu ya. Dan kamu juga bisa ceritain teman Pro 2, kira-kira kalau kamu di daerah Gunung Kidul ataupun yang ada di Bantul, ataupun kamu yang ada di daerah Sleman, mana kira-kira tempat yang pas buat menikmati senja. Nah itu pas banget sih, nanti aku pingin tahu barangkali ya kan, aku kalau ke Gunung Kidul bisa menikmati di sana. Bahkan kemarin juga di Breksi temanku juga menikmati senjanya dengan tarian apa namanya, unik sih tariannya. Jadi juga salah satu kreasi dari teman-teman UMY, dari teman-teman teater gitu kan ya. Tapi gak apa-apa, it's okay. Buat kalian yang menikmati senja sambil makan, minum dan lainnya, kayaknya pas banget ya kan, kalau misalkan menikmatinya sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman kamu. By the way ini Kak, sementara aku kasih dulu ya lagunya dari Budi Doremi. Ada Muluki Senja, karena menuju senjanya kayaknya lagi ketelingsot ya. Gak pakai mobil, jadinya yang gak tahu nih kesasar ke alamat mana. Tapi ada yang Melukis Senja dari Budi Doremi, spesial buat kalian yang lagi nikmati senja di sudut kota ataupun lagi menikmati senja bareng keluarga yang ada di Bukit Bintang. Hai teman-temanku yang ada di Gunung Kidul, lagi menikmati senja di Bukit Bintang, aduh kayaknya pas banget ya. Karena kalau misalkan menikmati senja sambil makan dan juga sambil mengabadikan momen, itu seru banget sih.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodwe, pernahkah kamu mendengar anafilaksis? Nah, anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan

perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

menuju senja enaknya di Bundaran Pelanjan, Mbak, katanya Mbak Tri Dipala ini. Itu kalau mau ke arah pantai pasti lewat situ. Nah, naiknya, naik ke bukitnya foto-foto gitu. View-nya kelihatan pantai, Mbak. Jalan raya yang ramai dari dan juga menuju ke arah banyak pantai. Bisa lihat sunset juga, angin semilir. Kemudian pemandangannya hijau, cocok deh, murah meriah. Mau jajan juga ada warung soto, bakso dan semacamnya. Monggo, boleh dong Mbak minta lagunya Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota. Wow, ada rekomendasi nih dari Mbak Tri di Pelayan kali ini. Katanya kalau mau menikmati senja, cocok banget nih kamu menikmatinya di Bundaran Pelanjan. Siapa yang pernah kesana? Pas banget ya, nanti kalau kamu misalkan ke daerah Gunung Kidul, kamu bisa mampir ke sana. Satu lagu yang udah di request sama Kak Tri di Pelayan kali ini, Senja di Sudut Kota. Semoga ada ya. Ada dong, dari Samuel Cipta. So, ini dia lagu requestannya Mbak Tri di Pelayan. Semoga kamu suka ya.

Teman Pro 2, suasana senja di Jogja memang selalu punya cerita sendiri ya. Dan di tengah riuhnya kota, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur atas hari ini. Dan saat lagi suara azan maghrib akan berkumandang menemani syahdunya sore kali ini. Dan mari kita simak bersama panggilan sholat untuk wilayah Yogyakarta dan sewaktu. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. May yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ita'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah ma ba'd. Saya hormati pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kesempatan ini kita dapat bertemu lagi. Yang pasti selalu kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita takdumkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita nantikan syafaatnya dunia, lebih-lebih di alam akhirat kelak, amin Allahumma amin. Sahabat pendengar setia dimanapun Anda berada, bahwa kita hidup di dunia ini tentu semuanya tanpa terkecuali, semua makhluk yang ada di dunia ini pasti mengalami yang namanya sekehidupan. Ada kehidupan dari awal, kecil, anak-anak, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian menua, dan akhirnya meninggal atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ tentu setiap orang mempunyai cobaannya masing-masing. Semua mempunyai masalahnya masing-masing. Orang ketika selesai menghadapi satu masalah, pasti akan menghadapi masalah yang lain. Menghindar dari satu masalah, sama saja dia akan menghadapi masalah yang lain. Jadi setiap insan, setiap makhluk itu pasti punya masalah. Tidak hanya manusia, binatang pun juga punya masalah. Semua itu punya masalah. Jadi kenapa kok Allah memberikan masalah-masalah kepada kita semua? Agar kita selalu ingat kepada sumber masalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita selalu ingat kepada Allah, kita selalu berserah diri, dan kita selalu berdoa agar setiap permasalahan yang kita hadapi di dunia ini mendewasakan kita dan buat kita semakin dekat kepadanya. Sekian, baiklah, selamat, saya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Produa Jogja.
6: Produa FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produa FM.
6: Sore ceria Produa FM.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Sorry teman berdua, buat kamu yang kali ini lagi perjalanan dan juga lagi nunggu sang istri, ya kan, belanja ya barangkali, ya kan. Biasanya di mobil, ya kan, gak ikut belanja tapi mending milih di mobil nunggu sambil HP-an. Dan kali ini aku menemani kamu teman berdua. Buat kamu juga yang udah join di segmennya Jamu, thank you ya, ada Kak Afif di Sumenep. Dan kali ini di segmennya Jamu udah aku di share di story teman berdua, di storynya Pro 2 di 08112511025. Tapi buat kalian yang kali ini belum berkontak dengan Pro 2, aku akan bacakan listnya teman Pro 2. Yang pertama ada Ray, Where Is My Husband, Liodral, Malu-Malu Tapi Nyaman, NPD, Sempurnanya Aku, Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alamak, sama Vestarot teman Pro 2. Dari 5 lagu ini silakan dipilih, dan nanti 3 lagu terbanyaknya, pilih 3 ya teman Pro 2, pilih 3, tulis nomornya aja, tulis nomor 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Nanti abis itu akan aku puterin lagu yang paling banyak dipilih sama kalian. Ada Ray, Where's My Husband, Liodra, Malu Tapi Nyaman, kemudian NPD, Sempurnanya Aku, Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alamak, Vestarot. Ada Naura, boleh request lagu gak, Kak? Sementara ini segmennya Jamu, kamu bisa pilih lagu aja ya Naura ya, pokoknya pilih lagunya aja. Dan nanti setelah lagunya udah kamu pilih, baru aku putar lagu yang ada di sini. Nanti requestnya boleh dijaga malam ya Naura ya. Karena ini sampai jam 18.45 aja. So, kali ini lagunya udah ready buat kalian menemani di sore kali ini. List lagunya ada Noah, Kukatakan Dengan Indah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu left

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Jamu-jamu teman berdua, jangan lupa warungnya udah dibuka ya ini ya. Warung gak tuh. Dan kali ini teman berdua masih bareng 5 list lagu yang siap kamu pilih tentunya. Ada Ray yang Where Is My Husband, Liodra Malu-Malu Tapi Nyaman, NPD Sempurnanya Aku, Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alama sama Face Taro teman berdua. Dari 5 lagu kali ini langsung dipilih 3 aja. Dipilih udah kayak jualan deh ya. Langsung dipilih 3 lagunya. List lagunya nomor 1, 2, 3 atau 4 atau 5 ya. Nanti kamu pilih dari 5 lagu, nanti ditulis saja dan kirimkan di nomor WhatsApp kita di 0811 2511 025. Dan nanti lagunya akan aku puterin. So, kali ini masih ada Calvin, Stay With Me, ada Coldplay juga, dan juga Konto Aji yang siap menemani kamu. Sembari kita akan puterin ataupun nunggu nih teman-teman yang belum gabung di segmennya Jamu. Yuk gabung Jamu ya, segera aku tunggu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
3: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You
2: take up every corner of my mind. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajeng yang di sore kali ini akan aku bacakan satu persatu yang udah join ya teman Pro 2 di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Ada Kak Afif di Sumenek minta lagunya Rizky Febian ya yang alamak. Oke, Kak Taufik minta lagunya NPD, Rizky sama udah ya pilih ya. Katri pilih lagunya Liodra, Rizky Febian sama Fes. Oke, Kak Aziza di Klaten minta lagunya ataupun request lagunya. Pilih yang NPD, Rizky sama Fes. Makasih kakak. Ada Kak Nana di mana? Ada kakak Nana. Minta lagunya Fes sama NPD ya. Habis itu ada Mbak Rini di Pakem. Sehat-sehat juga ya Mbak Rini ya. Dan kali ini Mbak Rini minta lagunya ataupun pilih lagunya Ray, Liodra sama Fes. Kak Lavernia pilih lagunya Rizky Febian, NPD sama Ray. Habis itu Kak Martini minta lagunya ataupun request yang nomor 245. 245 itu berarti yang Liodra, Rizky Febian sama Tarot. Oke, Vic, teman berdua kali ini setelah aku hitung-hitung ya paling banyak berarti dipilih ada Rizky Febian, hampir kompak ya, hampir seluruhnya milih Rizky Febian nih. Habis itu nomor 2 ada di Tarot ya kan. And last one is NPD. Oke, NPD. Jadi yang pertama nanti akan aku puterin lagunya Rizky Febian Face, yang terakhir ada NPD. Thank you. Matur nuwun sangat yang udah gabung di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu, dan ini 3 lagunya spesial buat kalian.

0: Sorrow teman berdua. Jadi lagu kedua yang udah jadi pilihan kalian teman berdua, Sel Thank You yang udah gabung di segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Tapi tenang teman berdua, masih ada satu lagu lagi yang udah jadi pilihan kalian terbanyak ya. Ada NPD Sempurnanya Aku. Tapi sebelum nanti akan aku putarin satu lagunya, ini pertanda bahwa aku harus pamit dulu teman berdua. Thank you, matur nuwun sangat untuk kalian, untuk panjenengan semuanya yang udah nemenin aku di sore ceria kali ini. Saatnya aku Safira Ajeng pamit dulu. Pokoknya jangan lupa dengerin terus Pro 2 Jogja di 102.5 FM, dan kalian juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital. So, Safira Ajeng pamit, bye-bye.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: Apa olahraga ya?
1: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
0: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
2: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: Primo Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 26 September 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Dinas Pariwisata Sleman bersama para pelaku ekonomi kreatif menggelar Sleman Creative Weeks yang dilaksanakan di lapangan Pondok Pesantren Gus Muafiq Sendang Rejo Minggir pada 27 September hingga 11 Oktober 2026 mendatang. Terdapat sejumlah rangkaian acara pada gelaran kali ini, diantaranya adalah Sleman Kite Festival atau Sleman Festival Layang-Layang pada 27 September 2026. Ada pula acara lain teman Pro 2, diantaranya adalah Bedok Art Fest, seni pertunjukan yang menggabungkan ekspresi budaya dan pelestarian lingkungan di tepi Kali Bedok yang akan dilaksanakan awal bulan depan. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ira Palupi Dewi menjelaskan acara ini mengusung tema Living Share Culture, di mana tema ini dimaknai sebagai upaya menghadirkan ruang bersama masyarakat, komunitas seniman dan pelaku ekonomi kreatif agar dapat bertemu, berinteraksi, dan berbagi gagasan serta menciptakan pengalaman bersama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2. Masyarakat Indonesia diminta untuk meningkatkan kesadaran mitigasi bencana di rumah melalui penyediaan tas siaga darurat secara mandiri. Langkah ini preventif untuk tumbuh seiring dengan masifnya edukasi publik mengenai pentingnya persiapan awal sebelum bantuan evakuasi tiba. Kondisi geografis Indonesia berada di jalur cincin api menuntut setiap warga memiliki pemahaman dasar tentang penyelamatan diri. Kesiapan mental dan logistik di tingkat rumah tangga terbukti menjadi penentu utama keselamatan jiwa saat krisis melanda. Tenaga ahli bidang komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau BAKOM RI Dr. Muhammad Hidayat menghimbau masyarakat agar secara rutin mengecek kelengkapan isi tas darurat di tempat tinggal masing-masing. Tas siaga itu wajib diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau saat situasi darurat terjadi secara mendadak.

0: Informasi selanjutnya nomor 2 dari ajang olahraga lifter Indonesia atas nama Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas Asian Games 2026 nomor 75 kg putra. Ia mencatat angka 336 kg setelah mengangkat 160 kg snatch dan 206 kg clean and jerk pada partai final. Rahmat tertinggal dari Ri Chong Song pada snatch setelah lifter Korea Utara membukukan angkatan 162 kg pada kesempatan ketiga. Namun ia tetap tenang dan menjaga peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan kelas 75 kg semakin ketat. Emas Rahmat menjadi medali emas kedua Indonesia sekaligus medali ke-23 merah putih pada Asian Games 2026 di Nagoya. Prestasi ini mengikuti keberhasilan tim putra bulu tangkis yang sebelumnya menyumbangkan emas untuk kontingen Indonesia pada ajang tersebut. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. BCL featuring Josh Florentino, teman Bro 2, juara bintang radio Indonesia. Beberapa edisi yang lalu teman Bro 2 menemani kita kali dengan hitsnya Terpesona. Kolaborasi keduanya menemani kita selepas tadi informasi di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang juga info-infonya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id. Semoga malam hari ini menyenangkan tentunya teman Bro 2 buat kamu yang lagi menikmati malam mingguan. Saya terdengar lagu-lagu enak mengiringi romantisme di sana bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang punya request lagu boleh? Boleh ya, nanti kita mainkan. WhatsApp-nya masih sama teman Pro 2 di 0811 251 1025.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yang udah aku bilang tadi ya, little bit nervous juga karena ternyata guestnya cowok semua, teman Pro 2. Berasa apa ini ya? Berasa digeruduk ya. Oke, okay, please welcome Fox.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Oke, okay. Ceria juga pasti, luar biasa. Wow, namanya adalah Fox, teman Pro 2. Ini band juga ya, mungkin ya band lokal ya kak ya, yang benar, yang sedang punya album baru juga, punya single baru juga nih. Jadi singlenya apa, mungkin teman Pro 2 boleh menyimak di sini ya pastinya ya. Oke deh, sebelum itu ya mungkin langsung aja kali ya kak ya, kita tanya-tanya dulu nih, kita mendalami dulu kira-kira mungkin buat teman Pro 2 yang baru ini mendengar ataupun udah pernah mendengar juga gitu ya, kira-kira Fox itu band apa sih kak, kalau boleh tahu?
1: Fox ini sekarang mengusung genre pop alternatif R&B.
0: Oke, okay, R&B, wow, seru.
1: Dikit R&B gitu.
0: Oke, okay. Awalnya bisa terbentuk gimana tuh?
1: Kita sebenarnya itu meskipun band ya, tapi teman dari kecil.
0: Oh,
1: gitu sih.
0: Lucu banget. Yeah. Teman piyik berarti. Yeah. Dulu gimana, teman sekolah atau tetangga atau?
1: Teman dari SMP sih.
0: Oh, teman SMP.
2: Main musik awalnya dari SMP itu awalnya kita.
0: Oh, gitu. Berarti di sekolah dulu ngeband gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Wah, seru banget teman Pro 2. Dan ada 4 personil, boleh kali kenalan dulu ada siapa as vokalis atau drummer atau apa?
1: Oke, okay, mungkin dari vokalisnya dulu.
0: Oke.
1: Kita vokalisnya jadinya dua. Satunya second vokal, saya di vokal utama sama gitar, Dede.
2: Saya di vokal dua sama keyboard.
0: Oke, okay, lanjut lagi.
3: Saya Risang di drum.
4: Lalu saya Aris di bass.
0: Oke, okay, Mas Risang, terus ada
5: Dede, Kak Johan, okay, sama Kak Aris.
0: Oke, okay, wow, nanti kalau lupa mohon maaf ya.
2: Okay. Aman.
0: Oke. Dan kalau boleh tahu, terbentuknya udah menjadi Fox itu sejak kapan sih?
3: Kalau untuk lebih tepatnya ini Kak ya, jadi kan kita dulu kan satu sekolah, kebetulan SMP, cuman kita lebih intensnya di kita bermain musik itu di SMA. Tapi cuman dulu kan kita sering kayak cuman buat iseng-isengan aja, terus sempat off nih. Terus kebetulan kita di SMA ketemu lagi.
0: Oke.
3: Okay. Ketemu lagi, terus kita coba
4: festival.
3: Coba festival. Ikut-ikut festival kayak gitu sih, Kak. Terus akhirnya ke ini apa ya? Kebetulan di Ngawi kan jarang nih ada festival. Yang paling dekat kayak kemarin tuh di Madiun ya.
4: Madiun dulu.
3: Terus akhirnya kita iseng coba kita bikin lagu sendiri nih kayak gitu.
0: Oh.
3: Cuman berangkatnya kita dari festivalan dulu.
0: Oh, festival
4: metal,
0: dulu.
4: Metal dulu.
0: Oh, metal dulu. Oke, okay, yeah. Oke. Nah, kan ini yang aku dengar juga bukan dari Solo ya ini, yeah, ya. Dari mana sih kalau boleh tahu, Fox?
3: Dari Ngawi, Ngawi Ramah.
0: Widih. Oh, slogannya itu ya.
3: Iya, Ngawi Ramah.
4: Kartanyono ya.
0: Oh iya, iya, benar. Ngawi, wow, jauh-jauh ke Surakarta nih ya. Keren. Nah, kalau dari 4 personil sendiri ini dulu kan pasti ada nih ya yang kayak ngajak-ngajak duluan gitu lah buat membentuk. Itu kira-kira siapa sih?
3: Mas Dede ya.
0: Mas Dede.
1: Ya, dulu pertama tuh ya pengen buat band. Sebenarnya kita udah saya sama Johan sama Risang pertama satu band.
0: Oke. Okay.
1: Masih band dari SMP kelas 1 gitu, terus pecah. Akhirnya baru bikin Fox.
0: Oh,
1: okay. Terus enggak ada basisnya. Baru kita ajakin, aku kenal sama seseorang namanya Aris.
2: Kebetulan teman SMP juga.
1: SMP juga.
0: Oh gitu. Iya. Seru ya. Ternyata kalau cowok-cowok gini bisa lah ya diajak kompromi.
1: Bisa.
0: Tapi ada ribut-ributnya gitu enggak sih, Kak?
1: Enggak sih, paling ya bubar gitu.
0: Enggak ribut lah, tapi langsung bubar. Iya.
3: Lebih ini sih Kak, lebih banyak bercandanya.
0: Oh, banyak bercandaan. Oke.
1: Kalau ada job baru enggak jadi bubar.
3: Iya.
0: Pokoknya kalau ada job ayo bersatu ya. Benar-benar. Kalau dari nama Fox sendiri tuh kalau boleh tahu apa sih?
1: Dulu pertama itu kan kita band rock metal ya. Ya, kiblatnya kayak Dream Theater, terus mungkin band-band metal progresif dan lain-lain. Dan kita cari nama yang cocok untuk metal saat itu.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ketemu Fox itu.
0: Oh, kayak jadi kayak nggak asing ya sama nama Fox gitu ya?
1: Permen.
2: Asbun aja suka sebenarnya. kayaknya Fox kayak metal banget gitu.
0: Iya, kayaknya maco gitu ya. Yeah. Berarti nggak ada apa nih arti tersendiri nggak ya? Ya udah Asbun ya.
1: Iya. Oxnya itu namanya rocks, jadi kita mungkin ganti kata VR jadi V gitu.
0: Gitu. Oke. Kalau biasanya kan kalau dalam proses lagu tuh ada mungkin produser juga gitu ya, atau music director ya, nah kira-kira siapa nih, atau tetap bareng-bareng juga?
1: Kita bareng-bareng semua, cuman malah kita ada studio mini, jadi kita produksi, recording, mixing, mastering semua sendiri.
0: Keren. Dan berarti sekarang lebih ke genre R&B-an atau?
1: Lebih ke pop alternatif, cuman ada R&B-nya dikit gitu sih.
0: Oh iya, agak messy-messy gitu ya. Lucu. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya Kak ya. Masih ada berapa sesi? 3 sesi lagi Teman Pro 2. Jadi mungkin yang mau tanya-tanya nih seputar Fox juga boleh banget. Dan habis ini kita mungkin ke single terbarunya aja ya. Jadi buat Teman Pro 2 yang penasaran, boleh langsung WhatsApp aja nih terkait Fox di nomor WhatsApp kita di 081327 866966.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, masih bareng Fox di sini. Gimana, masih semangat kan Kak ini?
1: Masih semangat dong Kak.
0: Masih ya. Ini fun fact ya teman Pro 2, sebenarnya harusnya tapi enggak usah deh. Enggak usah diunerin ya. Oke deh, kita mungkin lanjut lagi ke single barunya Fox nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kalau boleh tahu udah ada berapa lagu sih di dalam Fox ini?
1: Kita udah ada yang di EP album Romantic Fantasy itu, kita udah ada 6 lagu ya.
2: 6 lagu.
1: Okay. Terus kemarin baru rilis minggu kemarin yang Fox 2, yang judulnya 2.
0: Judulnya 2. Yeah. Oke, lucu banget. Nah, 2 nih ya teman Pro 2. Mungkin kita sedikit banyak bahas juga ya terkait 2. Kenapa sih kok judulnya 2? Aku kira gini. Tadi waktu di briefing juga gitu ya sama Bray Rido, ini lagunya lagu terbaru gitu. Aku kira itu lagu kedua gitu maksudnya. Oh, ternyata judulnya 2 ya.
1: Panjang enggak ya?
0: Iya. 2. Ini 2. Ada apa sih dengan 2 sebenarnya? Nah,
1: jelasin Mas.
0: Boleh, silahkan. Atau mungkin kakaknya yang di ujung.
3: Mungkin sedikit ya. Nanti bisa ditambahin Dede lagi. Mungkin lagu 2 ini sejujurnya sih ya apa ya, kisah pribadinya anggota kami juga sih Kak.
0: Wow, waduh, dalam ya.
3: Dalam, kebetulan bukan saya sih.
0: Oke, oke. Okay.
3: Kebetulan bukan saya, teman saya.
0: Okay. Teman yang sebelah, sebelah kanan nih.
2: Gue tahu ini, yang mana ini? Atau yang kiri pojok ini?
0: Oke. Okay.
3: Ya, jadi lirik dengan judul 2 ini, kita lebih ke liriknya dulu atau musiknya dulu ini? Kan?
0: Mungkin liriknya dulu kali
3: liriknya
0: ya.
3: Liriknya dulu ya. Liriknya dulu itu apa ya? Soalnya setiap manusia juga kan otaknya satu sama yang lain itu kan berbeda-beda.
0: Betul.
3: Juga ya. Apalagi perempuan sama laki-laki itu kayaknya kalau disatukan tuh sulit banget.
0: Benar banget, kompleks ya.
3: Iya, masalah kecil aja bisa jadi besar ya. Gitu.
2: Pengalaman ya.
0: Relate ya, jangan-jangan.
2: Relate sama Mas Iwan.
3: Ya, itulah awalnya kenapa kita bikin premisnya itu judulnya 2 itu karena di dalamnya lirik itu banyak banget kayak apa, kebingungannya, kayak ya dua kepala yang berbeda, oh, iya. Kayak seperti itu,
1: dua pemikiran,
0: mungkin dua POV juga gitu ya. Berarti antara cowok dan cewek gitu ya?
3: Ya bisa dikatakan.
0: Oh, bisa, bisa juga ya. Emang kalau boleh tahu ada kisah apa sih Mas, kalau boleh di-spill dikit?
3: Silakan,
0: gitu.
3: Didi.
1: Kita nggak tahu ini kisah siapa ya?
0: Okay. Siapa tahu ada yang relate juga kan?
1: Iya.
2: No name nggak?
0: Oke.
1: Okay. Jadi di antara dua satu pasang ini pasti kayak nggak cocok lah, tapi kadang cocok kadang enggak. Yang satu mikirnya gini, yang satu mikirnya gini, tapi kita berusaha ini disatukan. Jadi si cowok sama cewek ini berusaha menyatukan, tapi

0: masih dua pilihan. Bingung di dua pilihan gitu. Di tengah dua pilihan itu harus gimana gitu.
1: Oke, dua gitu ya.
2: Sebenarnya gini sih Kak, nambahin aja.
1: Boleh.
2: Kalau ini katanya ya, kalau cowok kan cowok kan ini aja ilmu menyatukan. Jadi
1: okay, okay. Cocokologi ya.
2: Cocokologi. Benar. Jadi kan kalau cowok kan pakai logika. Mm-hmm. Kalau cewek kan pakai hati nih. Nah, sebenarnya mereka nih enggak ada konteksnya, enggak ada orang ketiga. Cuman kayak enggak sejalan aja nih. Okay. Kenapa sih kayak gitu loh? Kenapa sih kok enggak sejalan? Mungkin kayak dia orang yang tepat tapi di waktu yang salah.
1: Waduh, Luis. Aduh sakit banget pengalaman, tuh.
2: Pengalaman
0: itu pengalamannya pengalaman sendiri.
2: Jadi okay. Jadi mungkin egonya masih sama tingginya. Mm-hmm. Jadi kayak aku tuh POV-nya seperti ini, kamu seperti itu. Cuman kita bersama-sama enggak ada orang ketiga. Jadi kayak enggak ada titik temunya. Ya udah, akhirnya pemenangnya ya ego kita masing-masing kayak gitu kan.
1: Oh, berarti permasalahannya memang di dua.
2: Iya, jadi kan di tengah dua. Oh, dua itu iya, maksudnya mana-mana. Antara dua pasangan itu tadi, bukan si salah satu dia punya pihak
1: orang
2: ketiga
1: lain enggak, gitu, bukan. Enggak, ya. Waduh, tapi sebenarnya ini relate loh sama Gen Z.
2: Iya, betul.
1: Kenapa kayak kesannya pasangannya enggak memahami padahal bukan itu maksudnya. Mm-hmm, ya, aduh, sedih banget. Kalau tadi mungkin secara liriknya gitu atau meaningnya. Nah, sekarang secara musikalisasi gimana sih? Apa yang pengen dibawa sama Fox?
2: Kalau ini
0: Aris mungkin.
1: Boleh, boleh. Agak malu-malu kakaknya yang ini.
2: Kalau musiknya gimana ini, Aris?
1: Yes, gimana nih untuk musiknya?
3: Oke, okay, mungkin kalau untuk musiknya ya cenderung genre ke pop alternatif itu ya.
1: Oke. Okay.
3: Mm-hmm. Karena kan di era sekarang kan banyak sekali untuk yang genre-genre yang dangdut hip hop gitu ya.
1: Oh iya, benar.
3: Kita mengambil genre yang agak beda. Mm-hmm. Soalnya kan di era sekarang kan untuk Gen Z itu kan cenderung gimana ya?
1: Pinginnya yang gimana? Pinginnya ringan yang, gitu ya?
3: Ya, yang ringan enak didengerin.
1: Betul,
3: gitu.
1: Betul, iya.
3: Kita putar setiap hari gitu yang
0: enggak capek di kuping.
1: Iya benar, ya. Yang easy listening gitu ya. Betul. Oke, tapi kalau boleh tahu nih Kak, dari apa ya? Lagu-lagu sebelumnya apakah ada yang berbeda dari single 2 ini?
0: Kalau ini kita lebih ke fokusnya pop alternatif, tapi kita mau ngebawain kayak pilihan drum, pilihan gitar, pilihan keyboardnya itu lebih ke kembali ke 80s mungkin. Jadi kayak city pop Japan gitu loh.
1: Wow.
0: Ada gitunya. Okay, jadi okay. Jadi agak city pop Japan itu.
1: Oh, nah agak city pop Japan. Nah, kira-kira kalau boleh tahu inspirasinya dari apa sih awalnya pengen membentuk lagu ini? Selain dari ceritanya, mungkin dari musiknya gitu.
0: Untuk musiknya karena 80s dan anak sekarang tuh kayak eranya tuh kembali ke masa lalu gitu loh.
1: Oh,
0: jadi
1: iya,
0: banyak
1: iya.
0: Yang, iya. Mungkin yang dulu kemarin baru viral kan kayak baju filter AI Gemini
1: apa?
0: Clean outfit clean anak-anak culture itu loh.
1: Oke. Okay.
0: 80s itu ya. Mungkin semua kembali ke itu lagi sih. Jadi kita mau pengen dan kebetulan suka referensi ada musik Jepang yang city pop, entah kayak Maria Takeuchi dan lain-lain, pokoknya city pop lah. Jadi mau ke situ.
1: Oke, okay. Nah tapi untuk Fox sendiri sebenarnya ada nggak sih kayak kiblatnya mungkin ya, atau mungkin terinspirasi dari siapa sih kalau untuk Foxnya sendiri?
0: Kalau untuk Foxnya sendiri kita untuk sekarang band luarnya itu ada namanya Wim. Jadi itu kayak dia city pop juga, pop sih lebih ke pop, R&B ya, R&B. Kalau Indonesia mungkin ada Koldiak.
1: Oh ya ya ya,
0: I see. Mungkin okay, lebih ke kayak Koldiak gitu.
1: Ya, yeah. Tapi sebenarnya enak-enak ya lagunya gitu dan easy listening juga kok gitu ya. Oke. Nah habis ini aku pengen puterin salah satu song listnya dari Fox juga, teman Pro 2, judulnya Candu judulnya. Nah kalau boleh kasih ini Kak, satu kata untuk lagu Candu apa sih?
0: Candu banget.
1: Candu banget, beneran candu ya. Oke, teman Pro 2, kita puterin langsung.

0: Masih balik lagi bareng Fox Teman Pro 2 di sesi ketiga ini ya. Dan habis ini kita surprise juga, ternyata ada live akustik bareng Fox juga. Mungkin Teman Pro 2 boleh menyimak gitu ya. Nah tapi sebelum itu Teman Pro 2, kita bahas sedikit kali soal candu yang benar-benar candu tadi ya. Nah kalau boleh tahu sedikit aja deh Kak, tentang candu ini seperti apa sih candu?
1: Candu ini juga salah satu kisah dari teman kita.
0: Semua
2: personal nama sendiri pokoknya.
0: Personal ya. Personal.
1: Karena tahu sendiri nama albumnya tuh romantic fantasy. Jadi fantasi kita semua sebenarnya gitu sih.
0: Tapi berarti untuk proses recording dan juga mungkin nulis lirik lagu gitu, berarti benar-benar deep banget dong, dari hati banget tuh.
1: Bener banget.
0: Aduh, keren. Tapi mostly semuanya berarti cerita dari album Fox ini dari kisah pribadi ya.
1: Sedikit banyak gitu sih ya.
0: Sedikit banyak
1: gitu sih.
0: Dan apakah candu ini sebagai salah satu track yang mungkin laris juga nih di music digital platform?
1: Bener, ini candu itu paling entah kenapa Fox candu gitu sih. Yang mungkin udah tahu Fox ya.
2: Candu.
1: Jadi bagi candu. Yang lirik terakhir candu itu sih yang jadi pacuan. Diinget-inget mungkin ya.
0: Oke, dan bisa buat sing along juga gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kita mungkin kedua ini ya, ke lagu dua. Mungkin habis ini apakah bakal live akustik, Mas?
1: Yang dua.
0: Iya. Ya, boleh kali.
1: Live akustik.
0: Mungkin udah bisa di prepare kali ya, mungkin ya. Dan sembari juga kita bertanya-tanya sama kakak-kakak yang lainnya gitu ya. Masih seputar Fox gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin Fox itu udah kemana aja sih Mas Fox ini mengembara?
1: Fox mungkin udah di beberapa coffee shop dan di Madiun, di Jawa Timur mungkin ya, di Kediri, di mana lagi, Magetan. Jadi di beberapa kota-kota deket-deket aja sih. Pengennya sekarang ke Jawa Tengah, pengennya jadi ke Jogja, Solo, Semarang. Kalau bisa ya ke Jawa Barat nggak apa-apa sih.
0: Wow, Fox Tour berarti ya.
1: Iya.
0: Keren. Nah kalau dari lagu dua ini sendiri ya, apakah ada lirik yang kayak deep banget atau cerita lain nggak? Di mungkin beberapa bagian atau part-part yang dalam banget ada nggak sih?
1: Yang dua ini ya.
0: Yang memorable mungkin?
1: Mungkin di refnya ya. Jadi kayak di lirik terakhirnya tuh bingung di dua persimpangan gitu sih. Jadi di tengah dua gitu sih. Jadi kayak pilihan ini mau lanjut atau enggak atau apa-apa gitu sih.
0: Aduh, iya sih.
1: Pilihan, dua pilihan.
0: Bimbang gitu ya berarti gitu, bimbang. Aduh, penasaran banget Teman Pro 2. Mungkin udah ready nih kakak-kakak? Oke, sambil persiapan ya Teman Pro 2. Mungkin Teman Pro 2 yang mau tanya-tanya juga bareng Fox boleh banget langsung merapat di 105,5 Pro 2 FM Solo, karena ya masih banyak waktu Teman Pro 2 buat kita bergabung bareng Fox di sini juga pastinya ya. Oke, udah siap?
1: Oke.
0: Oke, Teman Pro 2 silakan menikmati lagu dari Fox, lagu terbarunya 2.

0: Di tengah dua, bagus banget loh. Kita beri tepuk tangan dulu kali ya buat Fox ya. Keren banget, keren banget. Dan jujur kaget dan amazed juga. Suaranya enak banget, Kak.
1: Thank you.
0: Ini kira-kira hari-hari makan gorengan gak sih kalau kayak gini?
2: Makan sih. Tetap makan ya.
0: Dan benar tadi easy listening banget menurut aku. Dan menurut aku sendiri ini cocok banget misalnya buat teman Pro 2 lagi ngafe, ini cocok loh buat lagu-lagu kafe loh.
1: Nah.
0: Ya kan, terus misalnya lagi nugas nih cocok juga gitu. Tapi kalau buat Fox sendiri kira-kira lagu 2 tadi cocoknya buat suasana apa sih kalau boleh tahu?
1: Suasana lagi galau mungkin ya.
0: Lagi galau ya.
1: Galau merenungin nasib, yang penting gak, jangan bunuh diri lah.
0: Aduh jangan sampai ya.
1: Mending dengerin Fox.
0: Iya benar-benar. Enak banget Kak, jujur. Ini baru satu lagu ya, tadi baru dua lagu loh teman Pro 2. Masih ada berapa lagu lagi nih?
1: Ya sekitar 4
0: lagu. Oke.
1: 5 lagu lagi.
0: Yes. Kalau boleh digambarin sama satu warna, kira-kira lagu 2 itu warna apa sih Kak?
1: Apa Jo?
0: Apa nih?
2: Warna.
0: Yes.
2: Mungkin karena ini bingung jadi warnanya juga bingung juga ya.
0: Apa abu-abu?
1: Pink ke ungu sih.
2: Ya ini. Itu makanya.
1: Iya.
0: Kenapa pink ke ungu?
1: Jadi suasananya redup. Deep, tapi masih
2: karena
1: ada,
2: masih positif juga.
1: Ada cintanya.
3: Ada tapi cintanya iya. Cuman
1: gak merah dia,
2: iya.
1: Agak ke pink tapi ungu.
3: Gak jelas, ada cinta tapi gak jelas.
0: Tapi belum jelas gitu.
3: Coba
0: ya.
3: Bingung.
0: Oke, gak biru kan kadang kayak feeling blue gitu. Yeah. Gak segalau itu tapi ya. Cuman bimbang aja bimbang gitu. Oke, nanti kita bahas lagi ya kayaknya di sesi terakhir itu tadi teman Pro 2. Ya mungkin teman Pro 2 boleh kasih feedback juga ke Pro 2 FM Solo pastinya terkait Fox. Karena lagunya bagus banget dan enak banget pastinya teman Pro 2. Masih ada satu sesi, silakan tanya langsung aja WhatsApp di Pro 2 FM Solo. Halo teman terbaik kamu.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 di sesi terakhir pastinya ya. Langsung aja deh aku tanyain ke teman-teman Fox di sini. Mungkin masing-masing bisa kasih tahu satu lagu yang menggambarkan dirinya masing-masing, apa sih dari lagu-lagu Fox? Mungkin dari kakaknya yang terus ini.
1: Ini ya sesuai misal sesuai saya tuh seperti kayak lagu Fox yang apa gitu tuh.
0: Iya,
1: oke. Blue gun mungkin. Iya, Blue gun.
0: Oke. Okay. Next lagi?
2: Kalau aku ada dua sih favoritnya. Nah.
0: Paling dalam ya ini kayaknya. Apa aja tuh?
2: Kalau untuk lirik itu takkan mampu sih. Tapi untuk musik Blue gun.
0: Udah musik. Poinnya Blue gun udah dua nih. Yeah. Oke, okay, terus?
3: Kalau aku sih lebih ke lagu yang judulnya Missing You. Mm-hmm. Karena memang prosesnya ini menurutku sangat panjang dan sangat organik sekali dan pelik juga ya, dari lirik, dari musik, pertimbangannya sangat panjang banget, jadi ya aku hargai prosesnya, jadi aku pilih Missing You sih.
0: Missing You, sesuai sama effortnya juga pasti ya, oke.
4: Okay. Halo, aku sih cenderung untuk candu ya.
0: Wow,
4: ya,
0: oke.
4: Okay. Emang lebih enak didengerin gitu aja lah.
2: Basis.
0: Basis banget ya.
4: Iya, basis.
0: Kenapa enggak ada yang dua gitu loh?
2: Karena baru, ya, gitu. Karena baru.
0: Iya, benar. Tapi gimana, setiap hari didengerin dong?
4: Tiap hari. Ini perjalanan ke sini tadi
0: full. Berapa kali itu?
4: 1 jam itu diputer.
1: jadi ini kan kita kan kebetulan sama-sama punya circle kerja ya. Mm-hmm. Jadi tiap hari kita pressure, pokoknya tiap hari minimal satu kali harus ada yang ngeplay dua itu.
0: Oke, okay. Wow, jangan mau kalah.
1: Familiar gitu.
0: Wah, iya benar. Mungkin buat teman Pro 2 jangan mau kalah ya, harus dengerin terus lagunya Fox yang dua ini teman Pro 2. Keren banget. Nah, kali ini mungkin agak lebih ringan-ringan aja nih ya. Kira-kira di antara personil Fox sendiri yang susah banget diajak untuk latihan siapa sih ini?
1: Semua sih.
0: Latihan semua.
1: Jadi gini sih kak, kita tuh nggak ke jadwal, kita harus latihan misal satu minggu berapa pertemuan nggak sih?
0: Okay.
1: Jadi kak, kita misal kita mau ada event di mana gitu ya. Mm-hmm. Jadi biasanya Mas Dede dia ngeser materinya, kita mau bawain lagu ini nih.
0: Oke.
1: Okay. Terus kita ngulik, maksudnya kita ingat-ingat sendiri nih, dan nanti kita ketemunya mungkin base camp kita di rumah Mas Dede.
0: Oh.
1: Ada kayak mini studionya buat kita base camp. Di situ kita ngulik, mungkin kita ke real studionya mungkin satu mentok dua kali udah.
0: Oke, berarti emang udah ada base campnya.
1: Iya
0: gitu
1: udah
0: ya?
1: Ada.
0: Wow, kompak banget berarti. Nah, tapi kalau okay deh, kalau yang paling susah nggak ada gitu ya, yang paling sering terlambat deh kalau gitu.
1: Nah kalau ini. Aris.
2: Paling on time Aris.
0: Oke. Okay,
1: paling on time di basisnya sih.
2: Kalau paling terlambat ada juga. Ada yang paling terlambat juga.
1: Oh iya.
0: Oke, ada juga ya.
2: Ada.
1: karena Mas Aris dia paling rajin, paling on time karena rumahnya kebetulan dekat studio.
2: Oh, kalau yang paling jauh siapa ya, Mas?
0: Paling jauh siapa nih?
1: Mas Juhan.
0: Waduh seru banget. Oke. Nah, Mas Aris kan jadi yang paling rajin gitu ya. Gimana Mas melihat teman-temannya yang
2: selalu marah dia?
0: Yes nih. Gimana nih responnya nih?
5: Ya, kadangnya udah sampai terus nunggu jam gitu di WA OTW tapi sampai sana enggak ada apa-apa.
0: Aduh, OTW dari mana gitu.
1: Kadang ini kayak di grup biar sidup orang gitu.
0: Oke. Oh,
5: kadang udah ninggalin sesuatu gitu ya. Udah sampai sana bilang dari tadi udah mau sampai, dari sampai sana juga ada orang
1: yang ini tadi kak berangkat. Wah, parah. Berangkat tadi ya kan kita ngumpul di Mas Dede nih.
0: Yes.
1: Dia udah datang. Dia di grup di Singapura aja.
0: Waduh, Mas Aris malah jadi tumbal ya ini. Wow, tapi seru banget ya teman Pro 2. Nah, kalau bisa kolaborasi dengan musisi Indonesia gitu, pengen kolab sama siapa? Mungkin satu-satu deh, pengen sama siapa deh?
1: Aku Kaldiak sih kak.
0: Kaldiak.
2: Oke.
6: Kalau aku mungkin lebih ke penyanyi solo ya.
0: Penyanyi solo, okay. Duet berarti.
6: Iya. Mm-hmm. Pengen Marion Jula mungkin.
0: Wah, iya loh, bisa loh.
6: Ya karena dia Indonesia yang R&B-nya itu Britishnya okay.
0: Oh iya benar-benar dan cantik ya pasti. Lanjut lagi mungkin?
3: Kalau aku mungkin karena pengen lagunya cepet naik.
0: Ya, enggak salah sih.
3: Ya, pengen lagunya cepet naik mungkin Aldi Tahir sih.
0: Enggak expect jujur.
4: Itu kan salah satu marketing sih, Kak.
0: Iya,
4: kayak.
0: Oh, iya, benar.
3: Karena pengen cepet naik mungkin Aldi Tahir kayak pilihan yang tepat sih.
0: Iya, benar-benar pilihan yang tepat benar. Kalau Mas Haris?
5: Kalau saya sih cenderungnya sama ya kalau dia. Karena kan hampir satu genre gitulah.
0: Oke.
5: Lebih nyambung lah.
0: Oke, wow. Semoga tercapai semua buat Fox nantinya ke depannya gitu ya. Amin. Kalau satu hal yang ingin Fox capai sebelum menutup tahun 2026 apa?
6: Untuk akhir tahun ini mungkin kita fokus mau bikin album lagi.
0: Wow, okay.
6: Jadi dan beberapa video klip ini akan kita proses di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei.
3: Bulan depan?
6: Oktober, November. Itu nanti mungkin. Dan last session, jadi kita pengen buat portofolio yang banyak, jadi kita bisa mungkin submit atau di festival-festival kayak Pesta Pora, terus Synchronize dan lain-lain. Pengennya gitu sih target kita tahun ini.
0: Ditunggu banget sih di panggung-panggung besar pastinya ya.
6: Amin.
0: Terus kira-kira dari teman-teman lainnya mungkin yang menambahkan?
3: Ya mungkin ini sih Kak, kebetulan kan menambahkan aja nih sama Mas Yidi, di Oktober November kita ada project fokus di kita bikin vid clip sama
6: konten lah.
3: Sama konten
6: real.
3: Kebetulan kemarin kita ada yang nawarin sih dari mahasiswa salah satu kampus di Jogja. Dan dengan jurusannya nawarin gimana kalau dibuatkan sekalian buat tugasnya kayak gitu sih di Jogja. Nah, itu kita juga udah ngontak salah satu rekan di sana, kita mau dijadwalin juga buat live session. Jadi nanti di dalam satu minggu itu nanti kita fokus di fit clip sama di live sessionnya di studio di Jogja itu aja.
0: Aduh seru banget, ternyata sudah banyak ya yang mengundang nih ya, keren banget loh. Semoga nanti Fox kedepannya semakin banyak lagi ya relasi-relasinya.
6: Amin.
0: Banyak juga nih pendengar-pendengarnya, salah satunya teman Pro 2 juga. Terakhir nih buat Fox, mungkin buat teman Pro 2 juga yang ingin mendengarkan Fox dan lagu 2, dengerinnya di mana sih sambil ngajak teman Pro 2 boleh?
6: Untuk kita yang udah ready di Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube, udah ada semua. Untuk yang di platform Meta kayak Facebook, WhatsApp ataupun Instagram, ini masih kita proses karena kemarin udah upload lagi, cuman ada trouble ya.
3: Ada
6: trouble jadi kehapus gitu.
0: Oke, berarti digital music platform Spotify, Apple Music gitu ya.
6: YouTube ada juga.
0: Untuk video klip berarti menyusul.
6: Kalau live-nya masih udah ada.
0: Oke, ditunggu ya pokoknya buat Fox. Terima kasih banyak Fox sudah datang ke Pro 2. Semoga nanti di lain kesempatan kita berjumpa lagi dengan karya-karya selanjutnya yang lebih menggelegar pastinya. Terima kasih.
3: Makasih buat Pro RRI.
0: Iya. Thank you. Oke, teman Pro 2, langsung dari Fox ada 2 nih buat kamu mungkin yang pengen menikmati lagu 2 by Fox, langsung aja aku puterin.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sugeng dalu everybody, menyapa untuk panjenengan malam hari ini ya. Menyapa dari studio kita di Jalan Avandi Demangan Jogja, Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Satu hits miliknya Kotak Teman Pro 2, YOLO, menemani kamu dengan semangat penuh di malam minggu kali ini. Tentunya di segudang aktivitas yang sudah kamu lakukan atau juga siap-siap untuk kamu tuntaskan di malam ini, Teman Pro 2 ya. Tapi jelas ngomong kegiatan hari ini, Teman Pro 2, aku akan menceritakan kalau hari ini itu ada agenda yang diselenggarakan oleh teman-teman kita yang luar biasa dari Karang Taruna Patriot Kelurahan Gedong Kiwo. Nah, untuk lebih tahu banyak tentang event yang sudah terselenggara tadi, Teman Pro 2, kita sudah terhubung bersama Ketua Karang Tarunanya secara langsung. Ada Mas Reza yang siap untuk kita sapa malam hari ini. Selamat malam Mas Reza.
1: Ya, selamat malam Kak.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Salam hangat dari Studio Pro 2 Jogja malam ini ya. Waduh, thank you banget nih. Kita udah berhubungan langsung dengan Mas Abi dari Purpala Indonesia Official yang memang ngasih tahu, Mas, kita hari ini ada kegiatan nih. Wih, seru banget pasti ya. Hari ini kalau boleh bocorannya tuh highlightnya kegiatannya apa nih, Mas? Workshop atau mungkin juga kegiatan seperti apa nih? Karena kalau kita bicara soal judulnya, ini kayaknya Workshop Manajemen Organisasi Kepemudaan 2026. Secara mungkin lebih real, apa nih yang dilakukan hari ini oleh teman-teman Karang Taruna Gedong Kiwo?
1: Oke ya, terima kasih sebelumnya. Siap. Atas kesempatannya sekali lagi, Mas Abi dan teman-teman. Siap. Memang sangat berjasa mendukung kami. Kebetulan saya juga tergabung, kami tergabung di Karang Taruna Kecamatan. Yes. Di sering ketemu ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Abi ya. Kemudian di hari ini tuh kami mengadakan kegiatan manajemen organisasi, benar. Dan di dalam kegiatan manajemen organisasi itu kami biasanya itu ini Mas, saling kolaborasi ya. Di situ okay. Juga empowering juga teman-teman yang ada di sekitar wilayah gitu. Nah, kebetulan kami di kecamatan itu kan aktif dalam kegiatan untuk dolanan anak seperti itu. Jadi bisa kami angkat sekalian di kegiatan pada pagi tadi gitu.
0: Oke, kalau tadi pagi mulainya jam berapa, Kak Reza?
1: Iya, mulainya itu kita efektif tadi di 8:30 ya, Kak.
0: Mungkin ada agenda dari awal diceritakan, ada agenda selain pembukaan, terus agenda apa lagi nih untuk pengantar rangkaian acara hingga selesai?
1: Oke, selain pembukaan itu juga ada pengantar juga dari kami itu soal organisasi ya, bagaimana fungsi dan peran Karang Taruna diantaranya pengembangan generasi muda, kemudian penjagaan masalah sosial, okay. Pemberdayaan masyarakat seperti itu, dan tentunya ada pelestarian budaya yang di mana kita juga di sini mengangkat untuk dolanan anak seperti itu.
0: Gitu, seru banget ya. Untuk pesertanya tadi yang terlibat berapa banyak nih selain Pak Lurah?
1: Kebetulan Pak Lurah juga ada kegiatan lain, itu okay. Sangat luar biasa ya. Mungkin Pak Lurah ikut mendengar juga malam-malam pada malam ini. Okay. Pak Lurah kami, Pak Tunus Hari Usada. Terima kasih atas dukungannya Pak sejauh pastinya. Ini pada Karang Taruna Kelurahan kami. Ya, selain Pak Lurah, dia, selain itu ya teman-teman dari ini Mas, wilayah. Jadi okay. Kurang lebih kita tadi ada 20-an orang ya, 20-an orang totalnya.
0: Oke, okay. Yang terlibat dari unsur mana aja nih? Apakah memang suatu saat nanti diagendakan acara yang sama yang melibatkan lebih banyak aktivitas masyarakat di sana?
1: Oh iya, bisa, sangat bisa. Kebetulan kemarin kita selain, kalau untuk hari ini di Karang Taruna ya, teman-teman Karang Taruna, next time itu mungkin bisa ada tawaran juga dari beberapa instansi, dan kita juga sudah pernah juga untuk menangani outbound seperti itu ya, nanti jadi di dalam outbound itu kita masukkan dolanan anak tersebut. Kemudian yang sudah kemarin itu yang ramai itu kita juga ada gebiar PAUD. Nah, di situ kita membantu teman-teman dari PAUD Gedong Kiwo itu untuk dolanan anak tersebut. Jadi yang dilombakan kemarin ya pada teman-teman PAUD itu okay. Itu ada bakiak, lomba bakiak okay. Seperti itu. Kemudian juga ada teklek batok seperti itu Mas. Okay. Mungkin teman-teman pendengar RRI Jogja mungkin ada yang tahu, mungkin atau juga ada yang belum tahu, silakan hubungi kami juga, mungkin ada yang tertarik seperti itu.
0: Oke. Tadi lokasinya di aula dan juga area kelurahan di Gedong Kiwo ya, Kak ya?
1: Ya, betul.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara soal keterlibatan masyarakat, mungkin benefit apa nih yang bisa didapatkan oleh masyarakat yang di saat mereka mendengar informasi, wah ternyata di kelurahanku tadi ada acara nih, next aku kalau misalnya ada acara lagi, aku pengen datang ah kalau tadi ketinggalan ya. Benefit apa atau juga hal apa yang didapatkan oleh masyarakat yang terlibat langsung di event tadi?
1: Oke, untuk benefitnya yang bisa didapatkan diantaranya ya, salah satunya itu tadi kita bisa mengenal apa itu dolanan anak, kemudian juga dalam hal organisasi bagaimana kita bisa lebih aware lagi terhadap apa organisasi yang ada di sekitar masyarakat, terutama Karang Taruna ini kan bergerak di bidang sosial.
0: Betul.
1: Iya, jadi untuk teman-teman generasi muda ini mudah-mudahan kedepannya lebih melek lagi ya Mas untuk soal isu sosial masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian juga bisa memberdayakan terutama mungkin dalam hal saat ini untuk faktor ekonomi ya. Mungkin bisa ada UMKM seperti itu. Soalnya di kelurahan kami itu banyak Mas yang apa bergerak di bidang kreatif teman-teman ini. Jadi ada yang salah satunya itu produk wayang upcycle. Jadi teman-teman itu wayang upcycle itu pengelolaan sampah kemudian dijadikan produk wayang seperti itu salah satunya. Ada juga untuk custom pisau seperti itu juga ada.
0: Oke.
1: Dan lain sebagainya gitu Mas.
0: Oke. Kak, kalau bicara soal keterlibatan pemuda nih kan sebenarnya pemuda sekarang tuh banyak sekali kegiatannya. Kenapa sih membuat teman-teman seperti Mas Reza dan juga teman-teman Karang Taruna Patriot bersama Purpala Indonesia juga itu intens dengan kegiatan-kegiatan kemandirian masyarakat, pengembangan masyarakat seperti itu. Biar kita nih anak muda yang lain juga terinspirasi nih, Kak Reza.
1: Ya, salah satunya itu ya kembali lagi tadi sebagai fungsi Karang Taruna ya, salah satunya itu memperdayakan masyarakat dan juga untuk mitra masyarakat seperti itu Mas.
0: Oke.
1: Apalagi dalam keadaan ekonomi seperti saat ini kan ada baiknya walaupun kita sedikit ya sedikit bisa membantu, ada baiknya kita juga bisa saling membantu dalam hal
0: Pastinya.
1: ekonomi seperti itu.
0: Oke, dan
1: Lainnya itu juga kita ada pelestarian budaya dan lain sebagainya juga ada.
0: Oke. Kak Reza ini nomornya kita save. Kak Reza juga bisa terus memantau siaran Prodo FM Jogja. Dan nanti di next kalau misalnya ada acara lagi mungkin bisa disampaikan ke Pak Lurah Prodo FM Jogja 100% mau support nih ya.
1: Oh ya baik, terima kasih sekali
0: lagi. Mungkin
1: terakhir
0: luar
1: nih biasa RRI Jogja.
0: Oke, thanks to-nya buat siapa nih? Buat selain Pak Lurah nih.
1: Tekstunya kepada Mas Abi, kemudian Mas Doni tadi pagi, terutama itu, terus kemudian mereka dari tim Purpala ya jelas, terus ada Mas Menir juga dari Kementerian Menteri Jerawan, kemudian ya teman-teman Karang Taruna yang saya banggakan semuanya, ada Mas Apul, kemudian ada Mas Amar walaupun tadi tidak bisa hadir karena
0: langsung
1: ada acara lain, kemudian ada Bintang. Tentunya keluarga saya juga yang selalu support saya sejauh ini.
0: Oke, luar
1: mungkin
0: biasa
1: itu,
0: banget. Makasih banget buat Mas Reza dan juga teman-teman dari Karang Taruna Patriot Kelurahan Gedong Kiwo yang udah report tentang sebuah kegiatan positif yang sudah diselenggarakan di aula dan area Kelurahan Gedong Kiwo Yogyakarta tentang workshop manajemen organisasi kepemudaan 2026. Sekali lagi matur nuwun, sukses selalu Kak Reza, salam hangat dari studio RRI Pro 2 Jogja malam
1: studio
0: ini ya. Sukses selalu, selamat malam.
1: Oh iya, boleh salam satu lagi
0: boleh,
1: ya, Mas.
0: Boleh, boleh, gimana?
1: Untuk teman saya sendiri yang kerja di RRI, Mas Rido Saputra, tim IT di sana.
0: Yes, yes, yes, yes. Itu senior di sini luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk dukungannya oleh teman-teman di luar sana. Mudah-mudahan Mas Reza dan juga teman-teman bersama Karang Taruna Patriot Kelurahan Gedong Kiwa terus berupaya untuk memajukan dan juga memperdayakan masyarakat melalui kegiatan di sana. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, Kak Reza.
1: Ya, selamat malam ya. Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama. Tuh, kalau kamu punya kegiatan teman Pro 2, kalau kamu pendengar setia Pro 2 FM Jogja, boleh kasih tahu ya. Mudah-mudahan kita bisa up teman Pro 2 biar kita makin tahu ternyata anak muda itu bukan cuma main handphone, bukan cuma main gadget, bukan cuma jalan-jalan aja, tapi mereka juga bisa menjadi seseorang dan juga sesuatu ya untuk bisa membangkitkan UKMKM, pemberdayaan pemuda tadi dan juga termasuk melestarikan dolanan anak ya tadi bersama teman-teman Purpala Indonesia Official. Selain ini aku akan ngobrol lagi bersama sahabatku Mas Tri Pitara teman Pro 2 karena kita akan mencoba untuk memberikan motivasi kepada kamu teman Pro 2 apalagi buat kamu yang lagi terpuruk malam hari ini. Kita highlight tema kita malam hari ini bersama Mas Tri Pitara yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol nantinya dari jam 8:30 sampai dengan jam jam 9 malam, yaitu tentang jangan pernah menunda hal kecil, bersama Dr. Tripitara MSSI, MKES, MCE, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kamu bisa gabung juga di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini di 0811 251 1025.

harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Pro2FM 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 gak kerasa nih, ternyata 35 menit dari jam 8 sudah siap untuk kita ngobrol bersama Mas Tripitara malam hari ini. Izin Mas Tripitara menyapa dari studio dengan penuh kehangatan. Selamat malam Mas Tri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Abi.
0: Kabar baik, ya kabar baik, mudah-mudahan.

0: Sore Mas Tri Pitara ya.
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah. Mas Tri, malam hari ini banyak anak muda yang udah nunggu nih Mas Tri Pitara untuk mendapatkan insight positif malam hari ini di tengah malam mingguan yang mungkin saja berwarna-warni Mas Tri Pitara ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna kelabu mungkin Mas Tri.
1: Iya.
0: Iya. Mas Tri Pitara, malam hari ini kita punya topik menarik nih yang akan kita bahas sampai dengan jam 9 malam ya. Tentang buat kita juga mengingatkan untuk teman Pro 2. Kamu bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Tema kita malam hari ini bersama Dr. Tri Pitara MSSC MKes MCE, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, ini adalah jangan pernah menunda hal kecil. Nah, little things. Seperti apa nih highlight yang ingin disampaikan Mas Tri untuk kita bahas lebih lanjut tentang tema kita?
1: Terima kasih Mas Abdi, teman produk. Memang seringkali kata menunda itu yang sering kita lakukan, Nah, hal-hal yang terutama hal kecil, ya, apalagi hal yang besar, kan gitu. Nah, pertanyaannya, ketika kita menunda, itu biasanya akhirnya apapun yang sudah kita tunda itu lewat begitu saja. Nah, ini yang menjadikan banyak orang seringkali menemukan sebuah kegagalan. Bukan sesuatu yang dinamakan kekecewaan, penyesalan, dan bisa jadi apa yang menjadikan harapan itu akhirnya jadi masa lalu saja. Nah, teman berdua, kita harus sadari bahwa manusia ini seringkali meremehkan hal-hal yang kecil. Padahal sesuatu yang besar itu berasal dari hal yang kecil. Tidak akan pernah ada sesuatu yang besar ada itu karena hal yang besar, dari besar ke besar. Tapi dari kecil itulah yang menjadi besar. Tubuh kita menjadi seperti sekarang ini, itu dari kecil. Ya, dari ukuran paling kecil namanya sel. Terus menjadi bentuk organ dan akhirnya menjadi tubuh manusia. Apapun usaha dari bisnis itu dimulai dari kecil. Tidak akan menjadi besar kalau itu dari sesuatu yang langsung besar. Nah, ketika langsung besar, dia sudah punya riwayat dulu masa lalunya kecil. Nah, kadang orang tidak pernah perhatikan itu. Teman berdua, pertanyaannya, kenapa kita ini sering menjadi orang yang selalu menunda-nunda apa yang kita harus kerjakan, ternyata harus kita tunda. Padahal, menunda itu melewatkan suatu kesempatan yang sangat besar sekali menjadi tidak mendapatkan hal yang kita akan raih tadi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih banyak orang melakukan tiga hal yang seringkali menjadi faktor utama orang itu menjadi menunda.
0: Kenapa Mas Tri?
1: Ada tiga T Mas Tri.
0: Apa aja? Tiga T, apa aja nih? T yang pertama.
1: T yang pertama adalah orang itu menunda sesuatu karena satu, takut. Takut apa yang dia mau lakukan sesuatunya ingin sempurna dulu. Maka ditunda. Padahal ini hal yang kecil. Yang kecil, sederhana, yang harusnya didahulukan, disegerakan, direalisasikan. Tapi ditunda kenapa? Takut. Takut apa? Takut kalau nanti ini menjadi tidak optimal. Pada yang sederhana kecil tadi. Kemudian takut apa lagi? Takut di cemooh orang. Takut gagal. Jadi serba takut semuanya ini. Maka kita harus meninggalkan rasa takut itu. Caranya kalau kita ini untuk semuanya menghilangkan rasa takut. Setiap apa yang menjadikan keinginan kita itu tidak akan pernah ada yang langsung sempurna. Ketakutan itu di situ biasanya ingin apa-apa harus sempurna. Kita harus pahami bahwa sempurna itu hanya ada di mitos. Ini sempurna itu mitos. Tidak pernah akan manusia jumpai namanya kesempurnaan. Jadi jangan pernah menunda-nunda gara-gara ingin sempurna. Takut bahwa ini nanti sesuatunya masih ada kurang sana-sini. Langsung saja jalan, gaspol. Nah, terus kita yang kedua, T yang kedua itu adalah segala sesuatu yang seringkali kita T-nya adalah terlalu, ya.
0: Setelah takut terlalu ya, justru ya.
1: Terlalu. Nah, ya, jadi terlalu ini seringkali kita katakan bahwa apa-apa yang akan kita mulai, ini sudah kita kasih kata terlalu sulit. Nah, ada kata terlalu sulit. Jangan-jangan ini sesuatu yang terlalu sulit. Nah, terlalu sulit ini menyebabkan kita underestimate pada kita. Kita takut melangkah, ya. Jadi nggak jadi melangkah. Karena sudah memandang sesuatunya terlalu besar, terlalu. Nah, itu yang akibatnya orang menjadi menunda.
0: Menunda, ya.
1: Ya. Nah,
0: oke.
1: T yang ketiga.
0: Apalagi Mas Ri?
1: T yang ketiga itu kita seringkali apa namanya melihat segala sesuatu itu terlalu picik. Nah, jadi kita memandang sesuatu yang ada ini meremehkan apa yang akan kita kerjakan itu sudah kita remehkan. Padahal hal yang kecil. Hal kecil inilah yang sebetulnya ketika kita remehkan dia akan meniadakan kita untuk menjadi besar. Tanya teman berdua, mulailah segala hal dimulai dari hal yang kecil, dimulai sederhana dan simple. Kalau kita sudah terlalu rumit, rumit-rumit itu tidak akan pernah kita ingin menjamahkan ke dalam sesuatu yang terlalu rumit. Begitu teman berdua, Mas Abi.
0: Baik, sebagai pembuka sudah disampaikan oleh Mas Tri Pitara teman Pro 2 dengan tema kita malam ini, jangan pernah menunda hal kecil ya, seperti halnya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Tri Pitara. Ada 3 T, yang pertama adalah takut ya Mas Tri Pitara ya. Yang kedua dan yang ketiga tadi mungkin kamu bisa mengingat lagi teman Pro 2, karena itu menjadi salah satu tantangan lagi untuk kita semua agar kita bisa mengatasi 3 T tadi biar kita tidak menunda hal kecil. Nah, Mas Tri Pitara, bagaimana kita bisa terjebak nih Mas Tri Pitara dari kebiasaan 3T tadi Mas Tri Pitara, dan bagaimana kita bisa survive atau justru membalikkan keadaan, kita mengatasi itu semua dengan kekuatan yang ada Mas Tri.
1: Baik. Sering orang merasa dirinya apa minder ya. Jadi orang-orang yang underestimate, minder pada dirinya. Itu karena menilai dirinya terlalu rendah. Banyak hal yang berharga dari kita menjadi ditiadakan oleh kita sendiri. Maka itulah yang akhirnya mendominasi, muncul rasa takut. Ya. Takut karena di luar sana lebih dari kita. Di luar sana lebih hebat dari kita. Nah, itu yang akibatnya menjadi kita nggak mau menonjolkan diri kita untuk berubah. Nah, banyak sekali kelemahan-kelemahan yang terjadi di situ karena kita tidak terlatih melihat diri kita dengan sesungguhnya. Nah, kenapa? Karena memang yang selalu dilihat adalah orang-orang di luar kita. Selalu kita membandingkan ke orang-orang yang lebih dari kita. Padahal potensi yang dimiliki kita itu bisa jadi lebih baik dari orang lain. Dan kita tidak sadari bahwa manusia itu masing-masing dari kita ini diberi keunikan-keunikan, kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kita terlalu fokus ke kelebihan orang lain. Jadi kita menjadi tak pernah tahu aku tuh punya kelebihan. Begitu Mas Abi.
0: Baik. Kita break dulu satu lagu Mas Tri Pitara, sambil nanti kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam hari ini ya. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen gabung boleh banget ya. Kamu boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 251 1025.

0: Hits 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 menyapa lagi Sugeng Dalu untuk teman Pro 2 yang baru gabung. Malam ini di segmen ngobrol bareng Mas Tri Pitara dengan tema jangan pernah menunda hal kecil ya. Kadang-kadang dari hal kecil tadi seperti hal yang disampaikan oleh Mas Tri Pitara adalah sebuah permulaan untuk mengeksekusi hal-hal besar. Nah, Mas Tri masih di sana ya, Mas Tri Pitara ya?
1: Masih, siap.
0: Oke, matur nuwun. Mas Tri, kalau kita bicara soal jangan pernah menunda hal kecil, mungkin ada tipikal orang-orang tertentu gak nih Mas Tri Pitara yang mereka itu cenderung lebih terjebak dengan kebiasaan menunda hal-hal kecil ini, Mas Tri Pitara?
1: Iya, memang itu populasi orang menunda-nunda itu cukup besar ya. Saya katakan 50-50 di dalam. Nah, okay. Kenapa ini dalam hal ini untuk membiasakan apa-apa yang sederhana saja. Padahal ketika sesuatu itu kita mulai segera, itu pasti nanti akan mulai meluncur berikutnya.
0: Okay.
1: Apa yang dilakukan itu akan lebih tercatat. Makanya gini, ada hal yang kecil dan itu orang lain mungkin tidak terpikir bahwa ini ada punya manfaat. Contohnya paling gampang saja lah, memberikan sapaan pada seseorang. Pilih. Menyapa kepada orang lain, ini satu wujud perhatian kita pada orang lain. Okay. Padahal ketika orang lain itu kita sapa dengan baik, itu bagi orang yang menerima sapaan itu sesuatu yang sangat tidak disangka-sangka. Itu bagian dari apa yang dia harapkan.
0: Oke.
1: Nah, kenapa? Karena tiap orang itu secara esensi manusia secara umumnya itu sangat senang untuk disapa dengan memberikan senyuman kepada orang tersebut.
0: Oke.
1: Nah, padahal ketika orang itu yang kita sapa ternyata dia sedang dalam keadaan galau, dia dalam keadaan susah dan seterusnya itu, ya ketika kita sapa dengan lembut, dengan senyuman, itu dia merasa terhibur. Oh, ada orang yang memperhatikan saya ya. Nah, coba. Padahal ini orang ini sedang galau, sedang apapun yang dia sedang berkecamuk. Kita hanya memberikan satu hal yang kecil. Berupa senyuman, lalu menyapa. Padahal ini nggak perlu tenaga besar. Hal kecil. Ini ketika kita mau mencoba itu, ada rasa takut nanti kalau aku sapa dia nggak dengar, atau dia melengos, atau dia mengabaikan. Nah, ini sudah berkecamuk sendiri kita.
0: Iya, betul. Iya.
1: Tidak akan kita lakukan. Makanya kita hanya menyapa saja susah. Ada orang yang ketika dia menelpon kita, hal yang paling sederhana, ketika kita memang bisa mengangkat telepon, kenapa tidak? Padahal ini orang ketika nelpon kita ini ada hal yang sangat urgent sekali. Nah, padahal ketika kita angkat, kemudian kita bisa menyampaikan sesuatu yang apa yang diharapkan dia, ini kan jadi melegakan orang. Tidak butuh sebuah tenaga besar, tidak butuh energi yang harus mengeluarkan material yang banyak. Nah, itu hal yang sederhana, Mas Abi. Begitu.
0: Baik, ada pertanyaan Mas Tri Pitara yang udah kita siapkan untuk kita bahas malam hari ini dari Kak Tri di Pelayan ya. Mas Tri Pitara, sepertinya saya punya T yang keempat, yaitu adalah trauma. Ketika sudah melakukan sesuatu tanpa hasil, tidak sesuai dengan effort, polanya berulang terus, Mas Tri. Udah ganti cara, udah ubah strategi, kok tetap sama. Bagaimana mengatasi trauma ini, Mas Tri Pitara, agar tetap semangat berupaya? Terima kasih.
1: Iya, betul. Mbak Tri, ini trauma itu sebetulnya gampang-gampang susah. Tapi sebetulnya saya punya pengalaman tentang trauma ini. Artinya trauma yang sudah menimbulkan penyakit gangguan jiwa, psikis yang namanya panic attack. Nah, sebetulnya trauma itu bisa dihilangkan dengan sangat mudah ketika kita mau. Kenapa? Karena kita terlalu fokus terhadap peristiwa yang sudah terjadi lama itu, kemudian selalu kita putar-putar terus di dalam otak kita untuk hadir dibawa ke saat ini. Dan bisa jadi dibawa ke saat akan datang. Belum terjadi, sudah kita munculkan di situ. Itu yang menjadikan kita traumatis. Makanya, delete saja lewat apa? fokus terhadap apa yang akan kita kerjakan, jangan melihat, mendengar masa lalu kita. Begitu, Mbak Tri.
0: Oke, begitu Mbak Tri. Lanjut, kali ini ada juga yang bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025 dari Akbar di Bantul, Mas Ripitara. Mas Ripitara, ya. Apa yang menjadi kesalahan anak muda sekarang di mana mereka itu punya kebiasaan yang sepertinya justru malah dinikmati, Mas Ripitara, yaitu adalah menunda hal kecil?
1: Iya, betul. Kadang menunda hal yang kecil tadi tidak melihat dampak yang besar, ya. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa sesuatu yang kecil tadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, sekarang begini. Orang yang mengetahui dampak dari hal yang kecil bisa besar, maka dia akan selalu menghargai hal yang kecil tadi. Maka ketidaktahuan itu seringkali menjadi faktor utama bagi orang untuk menilai sesuatu itu menjadi diprioritaskan atau tidak. Makanya kemudian dia menikmati, meninggalkan, atau apapun yang dia kerjakan. Misalnya tadi dia kalahkan dengan scroll-scroll. Dengan menunda kan dengan scroll-scroll biasanya. Asik dengan medsos yang terlalu dia fokuskan. Padahal untuk melakukan hal yang kecil tadi, memulai dengan gerakan, itu akan menghasilkan yang jauh lebih besar dari hanya scroll-scroll yang dia lakukan. Ini yang jadi kan, kenapa mereka tidak paham mana yang sangat berharga. Salah penilaian hal yang berharga dengan yang tidak berharga. Begitu, Mas Akbar.
0: Iya. Satu lagi, Mas Ripitara. Sebagai penutup kita, pertanyaan dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum, Mas Ripitara. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, Mas Tri, kita sering menganggap bahwa hal kecil itu bisa ditunda karena merasa dampaknya belum terlihat hari ini. Seperti menunda olahraga, menunda membaca beberapa halaman, menunda menyelesaikan pekerjaan kecil, menunda meminta maaf kepada orang lain, menunda menghubungi orang tua, bahkan menunda menjaga kesehatan dengan alasan nanti juga bisa. Toh belum sakit. Tapi kalau setiap penundaan hal kecil ini terus dilakukan dan menjadi kebiasaan, pada titik mana sebenarnya kita bisa menyadari bahwa yang sedang kita tunda ini bukan lagi sebuah aktivitas, melainkan perubahan dalam hidup kita sendiri. Lantas bagaimana cara kita membedakan antara menunda karena memang membutuhkan waktu yang tepat dengan menunda karena takut, malas, dan tidak nyaman, atau masih merasa punya banyak waktu? Dan menurut Mas Tri, apakah kegagalan terbesar seseorang justru bukan ketika ia tidak mampu melakukan sesuatu yang besar, tapi ketika ia terlalu sering mengabaikan hal kecil yang sebenarnya bisa dilakukan hari ini? Terima kasih.
1: Ya, bagus apa yang sampaikan Mbak Lara. Jadi Lara, sebuah apa paradigma kita untuk memprioritaskan sesuatu yang kecil tadi, menyegerakan apa yang akan kita kerjakan itu hal yang kecil. Itu dimulai dengan memahami, pertama adalah manusia, hidup manusia itu tidak pernah tahu kapan dia mati. Ini yang seringkali tidak pernah dipahami kita semua. Mati itu tidak harus sakit. Mati itu tidak harus sakit. Saya sudah mengalami apa yang terjadi seperti ini. Kemarin ayahanda saya itu meninggal, posisinya tidak sakit sama sekali. Maka saya pun saat pulang ke Jogja pun nggak bisa karena Gunung Krakatau meletus. Nggak bisa terjadi. Untuk kita menerbangkan saya ke Jogja. Itu salah satu namanya orang ketika paham kematian itu tidak pernah mengenal kondisi orang. Entah itu orang harus sakit dulu atau tidak. Maka ketika orang sadar diri itu, maka orang akan memprioritaskan segala sesuatu untuk menyegerakan apapun bentuknya. Hal-hal yang baik, walaupun itu kecil, dia akan segera. Ini berbuat kebaikan tidak ditunda-tunda sekecil apapun perbuatan itu. Kenapa? Karena itu ketika kita mati sudah nggak bisa. Nah, yang berikutnya adalah pahami semua hal-hal kebaikan yang kecil itu pasti punya manfaat besar ketika kita lakukan terus-menerus. Nah, yang sederhana terus-menerus dilakukan, ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Yang termasuk tadi bagaimana orang sadar olahraga. Mereka nggak sadar olahraga karena saat ini kakinya masih baik, masih muda, dan seterusnya. Tidak sadar bahwa suatu ketika dia akan mengalami kemunduran, mengalami ketidakmampuan. Nah, itu yang akibatnya baru mereka sadari setelah itu menyesal.
2: Baik.
1: Nah, penting seperti apa yang tadi Mbak Lara sampaikan, kita memang harus membuka wawasan kita tentang who am I, ya, siapakah saya. Maka kalau orang tahu, mengenal diri dengan sesungguhnya, dia tidak akan menunda-nunda segala sesuatu yang memang harus dikerjakan dengan segera. Membedakan mana yang harus disegerakan, mana yang tidak, itu melihat kepentingan, itu prioritas. Bisa menilai hal yang emergensi dengan yang tidak emergensi. Kalau emergensi itu segala sesuatu yang memang harus dikerjakan, dan kalau tidak itu menimbulkan celaka. Maka akan memprioritaskan itu. Nah, yang kedua, untuk melihat sesuatu yang diprioritaskan atau tidak, yaitu apakah sebuah hal yang ada di itu harus kita lakukan sendiri atau orang lain bisa didelegasikan untuk mengerjakan itu. Maka kalau itu decision maker-nya harus saya, maka saya harus memprioritaskan. Jadi melihat sebuah apa namanya fungsi dari kita, sehingga mana yang akan aku prioritaskan, mana yang memang saya harus delegasikan ke orang lain, sehingga ini tidak dalam prioritas yang saya harus maju, kan begitu, Mbak Lara?
2: Baik, itu dia pertanyaan tadi sudah terjawab ya dari Lara Purnamasari. Mas Ri, tentang tema kita malam hari ini, jangan pernah menunda hal kecil. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk pengingat kita semua, Mas Ri, sekaligus penutup untuk edisi malam ini, Mas Ri.
1: Iya, baik, terima kasih. Ada seseorang melakukan sebuah hal yang sepele, sederhana, yaitu hanya karena menyapa seseorang tadi lewat SMS. Waktu itu belum terjadi ada WA. Ketika di SMS, seseorang yang disapa tadi lewat SMS, bagaimana kabarnya, semoga hari ini baik-baik saja. Saya kangen, lama tidak ketemu. Kalimat itu menyebabkan orang yang diberi sapaan lewat SMS tadi, maka dia kemudian langsung menelpon. Nah, menelpon kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena ternyata sebelum orang ini mendapat SMS, dia sudah mempersiapkan diri untuk bunuh diri. Kenapa? Karena pasangannya selingkuh. Nah, ketika dia sapa begitu, kemudian dia merasa betapa orang yang menyapa saya ini adalah orang yang memperhatikan saya. Dia orang sudah dikenal banyak orang di publik seperti itu, punya kedudukan. Ternyata peduli dengan aku, dan akhirnya dia merasa dirinya dihargai orang lain karena dia merasa dicampakkan oleh seseorang, kan. Nah, itulah hal yang sederhana, menyampaikan pesan lewat sapaan yang di situ itu kalau dia tunda mungkin boleh jadi dia sudah bunuh diri orangnya. Nah, artinya teman berdua, jangan pernah remehkan hal yang sekecil apapun yang kita kerjakan, sebuah kebaikan untuk disegerakan. Siapa tahu itu punya makna kebaikan yang luar biasa buat orang lain, dan khususnya kembali lagi itu akan kembali kepada kita. Begitu teman berdua, semua kita lakukan jangan pernah ditunda-tunda, karena menunda itu berarti menghilangkan kesempatan kebaikan buat kita. Begitu teman berdua, semoga bermanfaat dan terus semangat melakukan hal yang kebaikan.
2: Terima kasih Mas Ri Pitara untuk waktu malam hari ini. Salam sehat selalu Mas Ri. Salam hangat juga untuk keluarga di sana. Selamat malam Mas Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Abi, teman berdua.
2: Teman berdua sudah bersama kita malam ini, Mas Ri Pitara, di segmen Ngobrol Bareng tentang tema Jangan Pernah Menunda Hal Kecil. Sekali lagi, Dr. Tri Pitara, MSSC, MKes, MCE, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman terbaik kamu. Menyapa juga buat kamu teman berdua yang tiba-tiba lagi dengerin radio dan kamu lagi nikmatin lagu-lagu di Prodo FM Jogja. Lagu yang tadi teman berdua adalah lagu Kahidna yang judulnya Cantik. Gak heran ya, mungkin buat kamu yang lagi dengerin dari radio kamu teman berdua, tiba-tiba di belakang pintu atau juga di ruangan lain ada yang bernyanyi dengan lagu itu. Nah, berarti orang tua kamu hafal dengan lagu itu teman berdua, karena memang lagu itu ngehits banget pada zamannya di tahun 2000-an awal ya. Dibawakan oleh grup yang sama yaitu Kahidna. Sudah banyak yang cover lagunya teman berdua. Seperti ada ME, terus juga ada penyanyi lainnya. Tapi Kahidna gak mau ketinggalan. Akhirnya dengan versi arrangement barunya, mereka membawakan lagu hits yang sudah mereka populerkan di tahun 2000-an. Kahidna Cantik sudah kita dengerin. Lagu yang spesial udah di request sama Akmal yang udah bergabung tadi di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Selamat malam buat semuanya yang lagi menyaksikan views kita di live TikTok RRI Yogyakarta. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen lihat kayak apa sih suasana di studio Pro 2 FM malam hari ini, boleh kamu kepoin di akun TikTok kita, karena kita sekarang lagi live teman Pro 2. Untuk lebih dekat dengan ruang dengar kamu, kamu boleh nonton radio malam hari ini ya, sambil dengerin lagu-lagu enak tentunya yang bisa kamu request malam ini bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Abis ini kita nikmatin juga lagu lama teman Pro 2, lagu yang sempat dipopulerkan oleh Mama Ute atau Ruth Sahanaya. Kali ini dibawakan oleh Andin, Selamat Jalan Kekasihku.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Nama lengkap saya Retno Februartati, tapi panggilannya di udara, di radio saya Mawar Kuning. Saya mendengarkan RRI dari sejak tahun 96. Saya senang sekali mendengarkan Pro 1 itu yang ada acaranya Ruang Rindu dan Indonesia Banget. Harapannya untuk RRI sebetulnya banyak acara-acara yang kesenangan pendengar sebetulnya ya. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja untuk mendengarkan Pro 1 dari Mutiara Pagi dari jam 5 sampai nanti jam 10 terus nanti jam 12 disambung sampai malam jam 24. Tapi kalau saya lagi di dapur juga ada radio sendiri yang ada di dapur. Jadi mana-mana selalu Pro 1 itu jadi radio kesayangan saya. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
1: Saya Pak Beni dari Condong Catur. Biasanya di udara, Beni Condong Catur. Kalau acara di RRI itu saya semua senang, karena ya gimana ya, dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai terakhir itu RRI terus, jadi ya itu saya senang. Idolanya siapa ya? Semua idola. Dulu waktu itu ada Pak Margono, Pak Edi, siapa? Ediono, ada Bu Meri, ada ya, yang dulu. Nah, lalu yang sekarang-sekarang, oh dia Buning, Nikang. Nah, mulai sekarang ada yang baru-baru ini, ada Bu Mbak Lulu, Mas Agus, Mbak Dina, Mbak Erna, hampir semuanya, Mas Ferry, dan semuanya. Untuk RRI, mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-81. Semoga tetap saya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
2: Nama saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Pro 2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Di sini saya mahasiswa di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Aku dengerin RRI itu dari tahun 2023. Yang paling aku suka Pro 2 Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Jadi kalau di Pro 2 Book Review itu kan acaranya kan diskusi sama penulis buku gitu, dan aku selalu mengajukan pertanyaan gitu. Kalau penyiar idolanya Kak Abi, Kak Suryo Abi sama Kak Ajeng. Aku ngucapin selamat Hari Radio Republik Indonesia, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Semoga seperti tagline-nya, selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Suwardi Indraswara dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya. Dan kebetulan saya sebagai budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua APEPSKID Indonesia. Kalau tidak salah ingat, saya mendengarkan RRI itu sejak tahun 1978. Sejak tahun 1978, terutama agenda-agenda atau acara ketoprak, kemudian wayang kulit, semalam suntuk itu sering mendengarkan, dan juga dagelan Mataram, Basio itu ya. Itu. Karena kalau dulu pas saya bertempat tinggal di desa, itu paling channelnya paling terdengar, paling jelas itu RRI. Dulu namanya kan tidak salah RRI Nusantara 2 ya, sekarang mungkin RRI Yogyakarta. Itu lebih nyaring, lebih terdengar, dan banyak agenda-agenda lokal, agenda-agenda daerah yang cocok untuk orang-orang di pedesaan, khususnya kaum tani, karena kebetulan saya dari keluarga petani itu. Selamat ulang tahun pada RRI Yogyakarta yang ke-81 ini, kebetulan bersamaan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI selalu jaya di udara dan selalu digemari oleh seluruh pemirsa dan pendengar di seluruh tanah air. Terima kasih.
4: Nama saya Ana Amreh Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Saya itu suka di RRI itu bagaimana kita bisa banyak hal yang saya tahu gitu. Ya, sering saya juga masuk di situ di RRI, apalagi yang masalah-masalah yang saya suka gitu. Kami sebagai warga Yogyakarta dan kami suka dengan RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat, selamat, dan selamat.

0: FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Christina Ferry yang berkolaborasi dengan Ed Sheeran, teman Pro 2, Be My Forever. Thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah selalu menemani aku siaran setiap malam. Sebenarnya yang butuh teman ini penyiarnya ya, teman Pro 2 ya. Tapi aku juga pengen ngapa nih teman aku yang lagi ulang tahun di hari spesial hari ini, 26 September 2026. Berarti di tanggal yang cantik ya. Tanggal 26 bulan 9 tahun 2026. Ada Septian yang kabarnya hari ini berulang tahun yang ke-14. Kita sapa dulu nih, ada siapa aja di sana katanya. Ada rombongan saudara-saudaranya, ada kakak-kakaknya, ada om-omnya di sana juga, sama bundanya yang lagi dengerin kita malam hari ini. Kita sapa langsung. Selamat malam. Dengan siapa nih di sana?
1: Selamat malam.
0: Oke. Oh, Mas Abi nih ya.
1: Iya,
0: gimana?
1: Sama budanya aja ya. Soalnya anaknya baru ngambek.
0: Oh, kenapa ngambek Septian?
1: Hanya sama budanya aja.
0: Oke. Gimana nih? Halo kakak, malam juga. Salam hangat dari studio Pro 2 FM malam ini ya. Aduh, ya, bahagia banget. Iya.
2: Salam kenal.
0: Katanya ponakan kita ulang tahun yang namanya Septian.
2: Ini.
0: Gimana? Pengen ngucapin apa nih buat Septian ulang tahun ke-14 hari ini?
2: Wah. Yo, selamat ulang tahun buat Septian, anakku tersayang.
0: Oke.
2: Semoga selalu sehat, semoga
0: amin.
2: Anak yang soleh.
0: Amin.
2: Yang kecil itu kirat lah.
0: Amin.
2: Amin, doa-doa terbaiklah dari bundanya buat Ian.
0: Wih, keren banget bunda. Septian berarti udah umur 14 tahun ya bunda ya?
2: Iya.
0: Ya, ingat gak kalau Septian sekarang umur 14 tahun, Septiannya lahir tahun berapa bunda?
2: 2012.
0: Wih,

0: pasti harus ada pembelajaran agar untuk lebih
1: Wih.
0: menjadi.
1: Oke. Thank you sekali lagi Septiannya katanya lagi ada di balik pintu ya.
0: Iya, ini
1: Ya.
0: dia di tengah anak pemalu
1: Betul.
0: sebenarnya.
1: Bener banget Septian, jangan mungkin umur 14 masih pemalu tapi umur 15 kayaknya
0: Iya.
1: Septian udah nggak pemalu lagi karena sudah kenal sama Pro 2 Jogja, sering request, nanti lama-lama nanti kita bisa sharing
0: Iya.
1: bareng. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa ngobrol bareng sama Septian di studio ya Bunda ya, dengan kegiatan
0: Oh iya.
1: positifnya dan juga prestasi-prestasinya Septian. Bunda pengen request lagu
0: Iya.
1: apa nih Bunda?
0: Duh, request apa ya?
1: Apa nih lagunya?
0: Aduh, milenial itu punya siapa ya?
1: Lagu siapa coba?
0: Lagunya Rosa aja, coba.
1: Rosa yang
0: Ada
1: mana?
0: nggak?
1: Ada dong, Rosa yang
0: Yang
1: mana?
0: tegar.
1: Yang tegar? Oh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Oke, kita siapin ya Bunda ya. Matur nuwun sekali lagi Bunda. Sekali lagi Bunda. Namanya
0: Iya,
1: Bunda siapa nih
0: makasih.
1: Bunda? Namanya Bunda siapa?
0: Bunda, Bunda Dani.
1: Bunda Dani.
0: Dani.
1: Oke, kita mainkan lagunya ya. Selain ini spesial buat Bunda Dani di sana ya.
0: Iya, terima kasih Mas
1: Oke,
0: Abi.
1: selamat malam Mas Abi dan juga selamat malam Bunda Dani dan juga Septian yang lagi berulang tahun hari ini ya. Duh, bahagia banget nih ya. Aku menemani di hari yang spesial, di momen yang spesial buat pendengar spesial juga di sana, termasuk kamu juga yang lain teman berdua yang lagi bahagia di hari ini ya. Di hari yang luar biasa di Sabtu malam 26 September 2026 bersama Pro 2 FM Jogja. Ada lagu juga yang udah di-request sama Bunda Dani tadi di sana yang lagi bersama kehangatan keluarga, sehat selalu tentunya. Salam hangat dari studio Pro 2 FM Jogja malam ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Kakakku Rini di Pakem yang udah request lagu ini, yang lagi stay tune di dua media teman Pro 2, media konvensional di 102,5 FM dan juga media digital audiovisual kita di TikTok RRI Yogyakarta yang sekarang lagi live dengan segenap viewersnya ya. Menyapa untuk Kak Tridi Pelayan juga, terus juga ada Kak Ruspandi yang bergabung dari Purworejo. Halo, selamat malam, yang katanya selalu stay tune dari pagi sampai dengan malam hari dengerin Pro 2 FM Jogja. Tidak ada kata lain selain matur sembah nuwun ya. Ada juga tadi Septian yang berulang tahun ke-14. Tadi juga sudah kita ngobrol langsung bersama bundanya, Bunda Dani. Dan ada juga nih, ada om spesial kita, ada Om Doni yang pengen juga gak mau ketinggalan untuk ngucapin selamat ulang tahun kepada ponakan tercinta. Kita dengerin ya, ada Om Doni di sana.
1: Oke, selamat malam semuanya. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Septian Aden Pratama yang ke-14, ponakan yang terdebes, ponakan yang terhebat gitu ya. Apalagi ya, bahagia selalu, semua yang baik-baik ada di Septian semua gitu ya, sehat-sehat gitu ya. Dan selalu belajar ya, selalu belajar. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga Kak Doni Putra di sana. Moga makin setia ya dengan dengerin Pro 2 FM Jogja. Malam ini kita mainkan juga satu hits dari Randu Sembiring teman Pro 2.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, buat kamu yang udah request lagu-lagu spesial malam hari ini, teman Pro 2, ada Mas Agus Pri dan juga AB70 yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Ada juga Mas Andar di Purworejo yang bergabung malam hari ini. Selamat malam, pengen denger lagunya Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Salam buat Mbak Fatwa Heni di Banguntapan. Sehat selalu, makasih, sama-sama. Malam juga buat Theo di Magelang, lagunya udah ya kakakku Theo ya. Halo jaga malam, ini Theo dari Magelang, mau request lagunya Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalamah. Terima kasih Pro 2 FM Jogja. Sama-sama, matur nuwun sangat. Dan selanjutnya teman Pro 2, kita flashback ke lagu 2000-an teman Pro 2. Lagu ini sangat fenomenal pada zamannya. Ada beberapa penyanyi yang membawakan ulang lagu ini, salah satunya adalah Pamungkas. Spesial buat AB70 dan juga Agus Pri yang udah request. Pupus.

0: 92FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 FM Jogja memainkan satu hits dari Royalty Club, Anything You Want, spesial buat someone yang ada di Jogja lantai 2 yang udah request lagunya. Menyapa juga buat kamu, hai buat yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja, yang ikutan happy karena tadi ada yang ulang tahun ya. Yes, betul banget. Terima kasih untuk Bayu di Banguntapan. Selamat malam juga untuk Firman yang udah bergabung di WhatsApp yang sama. Juicy Lucy, lantas kita naikkan ke next song kali ini. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
5: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.
10: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, sekarang sudah jam setengah 11 malam. Gimana aktivitas di sana? Apakah sudah di cooling down atau masih tinggi-tingginya nih? Malam minggu ya, biasanya malam minggu ini lebih panjang teman Pro 2. Ada lagu zaman dulu, malam minggu malam yang panjang, malam yang enak buat apa pacaran. Jangan nyuruh aku nyanyi ya teman Pro 2 ya. Kamu tinggal cari aja liriknya dan juga lagunya. Karena lagu lama, dan juga jangan request lagu itu di sini teman Pro 2. Selamat malam juga untuk yang udah request lagunya Liodra tadi, Kalau Bosan. Semoga kamu gak bosan, karena kamu bisa dengerin Pro 2 FM Jogja dari jam setengah 5 pagi di saat kamu belum bangun teman Pro 2, sampai dengan jam 12 malam di saat kamu sudah tertidur dengan mimpi indahnya lagi. Dan itu tiap hari teman Pro 2, dari Senin sampai dengan Senin lagi, termasuk malam hari ini di edisi tanggal cantik ya, 26 bulan 9 tahun 2026. Kalau 9-nya dibalik jadi 26626. Wih. Menyapa buat kamu di hari spesial hari ini, hari di mana kamu sedang berulang tahun seperti tadi ada Septian, dan juga buat kamu yang memang menentukan hari ini menjadi hari di mana kamu sedang mengukir kenangan manis bersama someone spesial kamu yang akhirnya disahkan secara agama dan juga hukum tata negara Indonesia, Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia ya. Ada lagu yang theme song-nya yang sering banget dipakai untuk lagunya wedding party teman Bro 2. Salah satunya lagu yang satu ini adalah lagunya Kahidna, Menikahimu. Spesial buat yang lagi apa ya, kalau tadi akan nikah ya. Berarti malam ini istilahnya apa sih?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Charlie Puth, Teman Produ One Call Away, menemani kita di hampir jam 11 malam ya. Untuk edisi kali ini Teman Produ 2 di 26 September 2026. Makasih banget buat kamu Teman Produ 2. Ada mata-mata memandang di sana yang lagi nonton live TikTok kita di RRI Yogyakarta. Kamu bisa follow Teman Produ 2 karena kamu bukan hanya bisa dengerin, tapi kamu juga bisa nonton siaran radio malam hari ini. Kita pamitan dulu, abis ada Jazz Music yang lanjut menemani kamu Teman Produ 2. Bon Jovi, You Want to Make a Memory sebagai last song kita sebelum kita ke Jazz Music. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dari Jaga Malam, Jangan Galau, Malam-Malam Produ FM Jogja, aku pamitan. Sekali lagi, matur nuwun Jogja. How's your life? It's been a while. God, it's good.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Ojan.
3: Hai Vin.
2: Hai Dito.
4: Hai Vin.
2: Hai Zulfa. Hai Vira.
5: Hai Vina.
1: Ceria amat sih si Vina.
4: Baru dapat duit kali.
5: Abis ketemu gebetannya kali.
3: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
6: Sore ceria.
3: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat berjumpa kembali 62 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini Minggu 27 September 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2, dari Jalan Parindangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, waktunya untuk memulai Minggu 27 September 2026 barengan sama Pro 2 Jogja. Ades Pades, selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 5 ini sampai jam 10 ya, barengan sama aku Adis, yang dilanjut sama Santai Siang di jam 10 sampai jam 3, dan juga ada Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Di jam 7 sampai tengah malam nanti kamu bisa ya, nyimak lagi namanya Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam teman Pro 2 menemani waktu istirahat kamu pastinya. Dan barengan Pro 2 Jogja bisa kamu simak bukan cuma di 102,5 FM tapi juga di rri.co.id streaming, dan juga lewat RRI Digital ya. Nikmati hari Minggu kamu barengan sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Qosyun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah.

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi.

0: Kemenkes.go.id memberitakan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Sleman menyalurkan sedekah dari masyarakat mulai program distribusi bantuan air bersih sebanyak 2.000 liter di Padukuhan Citar Ngemplak Mayudan Sleman pada Kamis 24 September 2026. Penyaluran air bersih merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang diarahkan untuk membantu masyarakat dalam kondisi membutuhkan. Ketua Basnas Sleman, Muhyi Darmaji, menjelaskan distribusi air bersih dilakukan menyusul adanya laporan ke BPBD Sleman terkait kondisi kekeringan di wilayah Mayudan. Warga mengakui kesulitan dalam mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Air bersih didistribusikan dan disimpan dalam hidran umum milik warga. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memperpanjang operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 selama 7 hari. Langkah perpanjangan tersebut dilakukan karena masih ada korban yang diduga terjebak di dalam badan kapal. Tim SAR gabungan telah menemukan sebanyak 172 korban KM Virgo Transport 8 hingga Sabtu malam. Sebanyak 108 orang korban ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 64 orang lainnya tercatat meninggal dunia. Direktur Operasi Basarnas RI Laksamana Pertama Yudi Bramantyonur Sasongko memberikan keterangan resmi mengenai operasi tersebut. Sebanyak 71 orang korban kapal masih dalam pencarian tim SAR gabungan hingga saat ini. Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, Hamas menyatakan siap menjalankan peta jalan perdamaian Gaza yang disepakati oleh Board of Peace. Dilansir RRI dari Anadolu, juru bicara Hamas Hazim Qasim mengatakan pihaknya telah mengambil langkah yang diperlukan untuk menerapkan peta jalan tersebut. Komite disiapkan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat Gaza. Hamas juga menyerukan pengerahan pasukan internasional sesuai kesepakatan gencatan senjata dan peta jalan Gaza. Peta jalan tersebut mencakup sejumlah tahapan termasuk pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

92,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Udah hari Minggu nih, yang dari kemarin kayaknya belum sempet istirahat, masih ada aja gitu ya yang harus diselesain. Kayaknya gak kenal hari sih kamu tuh, mau hari Senin kek, mau hari Minggu. Kayaknya ada aja memang yang harus jadi tanggung jawab kamu ya. Tapi gak apa-apa juga sih, maksudnya kan gak harus seharian full libur gitu kan. Ada mungkin waktu-waktunya dimana kamu masih tetap produktif gitu kan ya. Tapi juga ada yang memang mengalokasikan waktu kamu tuh memang untuk full istirahat gitu. Kalau mungkin gak bisa pas lagi weekend, di weekdays gitu. Kalau pekerja sih bisa ambil cuti ya. Tapi kalau misalnya kamu masih kuliah, coba dicek kira-kira mana yang waktu-waktu luang kamu yang bisa kamu manfaatin buat beneran istirahat gitu. Jadi gak dipakai buat jalan, gak dipakai buat mainan medsos. Istirahat beneran gitu ya teman-teman dua ya. Adi, sebenarnya kamu semua sampai nanti jam 10 di Spada. Kali kalau hari ini kamu tuh bangun lebih pagi, terus juga udah mau siap-siap, mau olahraga, mau cari sarapan, aduh enak bener deh. Aku sih nemenin aja ya barengan sama lagu-lagu yang juga gak kalah enak pastinya. Sekali lagi cuma di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman

Semoga sih bisa nyemangatin kamu lagu ini ya. Dari tadi kayaknya mau bangun setengah hati banget. Soalnya kayaknya kamar kamu lagi berantakan banget ya. Tapi kalau memang kayaknya kamu gak punya tenaga buat bersihin, paling enggak kamu ada di tempat ternyaman kamu hari ini gitu kan ya. Mau itu di kamar kos, di rumah, atau dimanapun kamu tadi malam menghabiskan waktu untuk istirahat tidur malam yang enak, nyenyak gitu kan. Bangun pagi itu udah bawaannya wah seger ya, walaupun yang tadi itu masih agak mager buat bangun. Walaupun kamar kamu tuh ya bisa dibilang sederhana gitu ya, kalah mewah lah sama kelas termewah di Lapas Cibinong teman Pro 2. Iya kan, tapi tetap sih kalau buat aku tuh yang namanya tempat istirahat itu paling the best gitu kan ya. Walaupun bisa jadi nih gitu, tadi itu dalam kondisi yang berantakan, mungkin kalau udah diganti spraynya dengan yang baru gitu kan ya, yang dari laundry, yang pewanginya khas banget gitu kan ya, wanginya menguar kemana-mana, rapi lagi gitu kan ya, kayaknya jauh lebih nyaman deh nanti istirahatnya. Mungkin tadi malam sempat kebangun-bangun karena gatel-gatel kali ya. Ayo, udah berapa minggu tuh spray sama sarung bantal kamu belum diganti. Yuk sambil bersih-bersih, mumpung kamu juga pas lagi libur nih teman Pro 2, atau malah sebenarnya entaran deh bersih-bersihnya karena ada yang lebih penting, olahraga dulu deh gitu kan ya. Ya udah, aku juga punya hal penting yang mau kesampaikan buat kamu nih. Nanti di Pro 2 Super Sport teman Pro 2 kita update info olahraga seperti biasanya ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Beki Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Beki Bolang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok. Iki lho ndelok rano polisi. Wis, trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Jo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Waktunya kita update dulu teman Pro 2 Info Olahraga di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja edisi Minggu 27 September 2026. Kita mulai dari gelaran Asian Games 2026. Tunggal Putra Indonesia Alwi Farhan terus menjaga asa di nomor perorangan Asian Games 2026 AEC Nagoya, teman Pro 2. Alwi memastikan satu tempat di perempat final setelah menaklukkan tunggal Malaysia Leo Jun Hao. Pada babak 16 besar, Alwi menang secara 2 set langsung dengan skor 21-16, 21-11 dalam tempo 43 menit pada pertandingan yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium kemarin. Hasil ini turut menjadi kemenangan ketiga secara beruntun bagi Alwi atas Leong Jun Hao. Sebelumnya kedua pemain berjumpa di SEA Games 2026 nomor bergu pada Oktober 2025. Selanjutnya Alwi akan berjumpa dengan wakil Chinese Taipei, Chou Tin Chen di partai perempat final. Chou Tin Chen merupakan tunggal putra nomor 5 dunia versi BWF per 22 September 2026.

0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Dari cabang bulu tangkis di Asian Games, teman Pro 2, kita berpindah ke lapangan hijau. Kali ini dari Liga Inggris. Erling Haaland tampil produktif sepanjang 2026 September dengan mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan Manchester City. Catatan tersebut mengantarkan Haaland meraih penghargaan Etihad Player of the Month untuk bulan September. Manchester City mengumumkan penghargaan tersebut melalui akun media sosial resmi klubnya. Haaland membuka catatan gol saat City menghadapi Coventry City. Penyerang asal Norwegia tersebut mencetak 2 gol kembali ketika menghadapi FC Porto. Selanjutnya, ia mencatatkan namanya di papan skor saat City menghadapi Manchester United. Satu gol lain dicetak ketika

0: City berhadapan dengan Sunderland. Dengan torehan tersebut, Haaland mengoleksi 5 gol sepanjang September 2026. Produktivitas tersebut menjadi kontribusi penting bagi Haaland dalam rangkaian pertandingan Manchester City bulan ini. Super Sport. Pro 2. Super Sport. Sementara teman Pro 2 dari lintasan balap, George Russell memenangi Grand Prix Azerbaijan 2026 setelah memulai balapan di sirkuit Kota Baku dari pole position. Pebalap Mercedes itu mampu mengatasi 2 safety car dan meraih kemenangan ketiganya musim ini. Russell memimpin sejak awal setelah merebut pole dengan keunggulan sekitar 8 per 10 detik. Hasil ini menjadi kemenangan pertamanya sejak Grand Prix Austria pada Juni lalu. Russell mempertahankan posisi terdepan setelah melakukan start dengan baik, sementara Oscar Piastri merebut posisi kedua. Disusul Hajar yang tampil gemilang di posisi ketiga dan kembali berlaga usai absen karena cedera teman Pro 2. Kemenangan ini membuat Russell memangkas 15 poin dari keunggulan Antonelli di puncak klasemen sementara Formula One. Russell kini tertinggal 66 poin dari Antonelli menjelang balapan selanjutnya di Sepang, Malaysia. Itu dia teman Pro 2, update dan informasi olahraga yang bisa kamu simak pastinya setiap hari Senin sampai dengan Minggu ya. Kita siarkan di jam sepada di Pro 2 Super Sport. Info lengkapnya bisa cek di rri.co.id. Super Sport.
1: Pro 2, Super Sport. Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

level baru. Selidiki rasaku apa kita bakal akur. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif camadam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi asal Amerika Serikat Miley Cyrus ngerilis lagu Let's Get Married, salah satu lagu di album studio ke-10 Best Persuade. Let's Get Married menghadirkan suasana romantis yang kental dengan pesan cinta serta komitmen mendalam terhadap pasangan hidup. Dalam Let's Get Married, Miley Cyrus menggambarkan perasaan kagum dan rasa syukur seseorang yang merasa sangat beruntung memiliki pasangan impiannya. Nuansa emosional dan ketulusan terasa begitu kuat sejak bait-bait awal lagu dinyanyikan.
2: Prodway Weekly Hits.